fenomena El Nino di tahun ini diperkirakan cukup kuat. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Tim Panjat Tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship di Guiyang, Tiongkok. 2 medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 dan juga putra U19. Pada nomor putri, pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keiza Quinby mengalahkan Korea Selatan dengan catatan waktu 18,81 detik. Sementara dari sektor putra, Hadan Malik Kerbakmuhibar dan juga Amirul Rizky Febriansa menundukkan Kazakhstan dengan waktu 11,09 detik. Hasil ini dipastikan pada Selasa 25 Agustus tahun 2026. Pelatih pendamping Yudhistira menyebutkan medali perunggu ini menjadi hasil terbaik sekaligus bahan evaluasi bagi para atlet untuk terus berbenah dan juga meningkatkan kemampuan. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Dan akhirnya saya sudah mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

0: yang baru di Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nih, ada info lagi nih yang kayaknya keren banget ya, dari panggung global pastinya. Agnes Mo nih katanya kembali bikin kita bangga gitu ya teman Pro 2 ya, dan kali ini lewat penampilannya di serial Richard Season 4 gitu ya. Setelah memang kayak booming banget gitu ya namanya, setelah mengikuti serial ini gitu ya, mengikuti serial ini, membintangi ya serial yang satu ini. Dan gak cuma tampil di serial internasionalnya aja ya, katanya memang ternyata kehadirannya Agnes nih ternyata juga bikin namanya dia pastinya makin disorot dong ya sama dunia gitu. Nah katanya nih kemarin dia berhasil naik ke posisi kedua teman Pro 2 di IMDb Star Meter, dan ini jadi pencapaian Star Meter tertingginya Agnes nih untuk sebuah serial. Keren banget ya teman Pro 2 ya, dari Indonesia gitu ya terus ngelangkah ke panggung internasional. Kayaknya Agnes Mo juga bisa buktiin ya kalau talenta kita gitu ya dari tanah air bisa terus bersinar juga dan diperhitungkan secara global. So buat kamu mungkin yang kayaknya masih penasaran banget sama penampilannya Agnes gitu ya di Richard Season 4, kayaknya wajib dipantengin terus deh serial yang satu ini.

Setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun, di kesempatan lain, kebahagiaan itu bisa didapat saat mendapatkan tantangan baru yang menjadikan prestasi lebih baik. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Lalu, bagaimana kebahagiaan itu bisa ditemukan? Sebenarnya, bahagia itu sederhana karena terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang dengan sepenuh hati untuk tujuan positif. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakanlah yang telah

kedua, kalau biasanya ngomongin soal sosialisasi layanan pemerintah ya, biasanya memang identik gitu ya sama video-video yang formal gitu. Tapi yang satu ini ada yang beda banget di Teman Pro 2 dari kantor imigrasi Gorontalo yang justru pakai video bergaya anime buat ngenalin layanan percepatan paspor. Keren gak tuh Teman Pro 2? Jadi lewat karya seniman New First gitu ya, masyarakat nih diajak tahu gitu ya kalau sekarang tuh ada layanan paspor yang bisa selesai di hari yang sama gitu. Dan untuk layanan percepatan ini ada biaya percepatannya gitu ya, sekitar 1 juta di luar biaya penerbitan paspor. Dan gak cuma itu ya, katanya memang imigrasi Gorontalo juga punya layanan jemput bola alias layanan paspor di luar kantor Teman Pro 2. Dan lewat video yang satu ini gitu ya, diharapkan bisa mengedukasi masyarakatnya gitu ya dengan lebih apa ya, pendekatannya lebih dekat gitu, terasa lebih dekat gitu ya dengan video bergaya anime ini Teman Pro 2. Menurut kamu gimana nih Teman Pro 2 ya, sosialisasi pakai anime kayak gini gitu ya bisa lebih relate dan bikin layanan publik makin gampang dipahamin gak?

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
2: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
2: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
2: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
2: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
2: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
3: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

Pro 2, media sosial kemarin sempat rame ya gara-gara nih Erling Haaland gitu ya mencukur rambutnya yang sangat amat ikonik ini ya teman Pro 2 ya. Dan banyak juga yang kayaknya tidak setuju gitu karena kayaknya ini khasnya Haaland tuh hilang gitu ya dengan rambut yang biasanya dikuncir ponytail gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi ini teman Pro 2 sebenarnya katanya si Erling Haaland sendiri ngasih tahu ya alasannya. Katanya sih dia udah berpikir untuk ngelakuin itu atau cukur rambutnya itu begitu Piala Dunia selesai. Tapi karena memang dia sibuk gitu ya, jadi dia belum sempet nih. Nah pas musim baru sekarang dimulai, katanya ini jadinya saatnya dia gitu ya untuk membuka lembaran yang baru gitu. Tapi nih teman Pro 2, masalahnya katanya Zlatan nih gitu ya, Ibrahimovic pernah bilang juga ke dia, katanya ya pernah bilang pada saya jangan pernah potong rambut sebab katanya kekuatannya dia ada di rambutnya gitu. Jadi dia sebenarnya juga potong rambutnya agak deg-degan gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2, kalau kamu udah lihat belum nih penampilannya Haaland dengan rambut barunya? Nah kalau kamu sendiri nih teman Pro 2 ya, lebih suka Haaland dengan ponytailnya gitu ya atau tampilannya Haaland yang sekarang nih?

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

2, hayo ngaku deh nih ya, jujur deh sama aku, siapa yang kayaknya baru 5 menit gitu ya lepas dari handphone, tangan tuh kayaknya udah gatel gitu, pengen ngecek handphonenya lagi. Waduh, nih ya teman Brodo ya, kayaknya ini relate banget lah ya sama kita akhir-akhir ini yang kayaknya memang tidak bisa lepas gitu dari handphone nih teman Brodo. Nah tapi ternyata teman Brodo ya, buat kita yang mungkin udah kebiasa gitu ya, atau mungkin aktivitas sehari-hari kita pakai handphone, kayaknya kalau untuk langsung ngedetox digital total tuh kayaknya agak susah ya teman Brodo ya. Tapi ternyata teman Brodo kita juga nggak harus langsung nih detox digital total, karena ada cara simple juga nih buat ngurangin ketergantungan handphone tanpa kita ninggalin teknologi itu sendiri. Dan dikutip dari rri.co.id gitu ya, pertama-tama nih mungkin kamu bisa cek dulu screen time kamu gitu ya. Kamu lihat deh aplikasi mana sih yang kayaknya paling banyak nyedot waktu kamu gitu ya. Terus kalau udah tahu nih apa sih aplikasinya gitu ya, kamu kasih batas deh pemakaian dan juga matiin notifikasi yang kurang penting gitu ya teman Brodo ya. Terus juga nih coba kamu bisa bikin zona bebas HP. Misalnya pas lagi makan gitu ya di ruang makan, atau mungkin lagi ngobrol sama keluarga kamu, atau nih yang biasanya sering banget pastinya dilakuin sama orang-orang ya teman Brodo, menjelang tidur. Nah, buat kamar kamu senyaman mungkin gitu ya tanpa ada gangguan handphone sebelum kamu tidur teman Brodo. Jadi sebenarnya intinya bukan jadi musuhan ya sama teknologi, tapi kita yang harus pegang kendalinya teman Brodo, bukan HP yang ngendalin kita gitu ya. Jadi kalau kamu di teman Brodo berani nggak mulai ngasih handphone kamu waktu

Masih barengan sama aku Idel Dis pada pagi ini teman Pro 2. Dan kali ini aku akan membahas gitu ya soal kayaknya apa yang jadi concernnya orang-orang sekarang ya teman Pro 2 ya. Sekarang nih banyak orang yang udah mulai peduli sama lingkungan gitu ya, dengan mengurangi penggunaan plastik ya teman Pro 2 ya. Termasuk kayak botol sekali pakai nih, orang-orang sekarang udah banyak banget yang bawa tumbler sendiri gitu kemana-mana. Dan juga sedotan nih teman Pro 2 ya, sedotan plastik itu sekarang udah jarang banget digunain gitu ya. Mereka dan orang-orang gitu ya kayaknya sekarang mulai lebih pilih gitu ya pakai sedotan yang dari kertas atau mungkin stainless ya teman Pro 2, atau mungkin bahkan sama sekali kalau memang kayak nggak butuh-butuh banget gitu ya pakai sedotan. Nah tapi teman Pro 2, kalau ngomongin soal lingkungan yang lebih baik dan sehat gitu ya tanpa plastik gitu ya, kalian percaya nggak nih teman Pro 2, kalau ada sedotan yang kelihatannya kayak plastik nih tapi ternyata dibuat dari singkong nih teman Pro 2. Nah ini bukan sekedar ide aja ya teman Pro 2 ya, inovasi bioplastik berbasis singkong nih dikembangin Green Hope bareng kelompok tani setia di Cikarawang Bogor. Jadi katanya singkongnya nih nggak cuma dijual mentah gitu aja ya, tapi diolah juga jadi produk-produk yang bisa bernilai tambah gitu ya, mulai dari tepung mokaf sampai material bioplastik teman Pro 2. Dan salah satu hasilnya ini adalah sedotan yang ramah lingkungan teman Pro 2, yang bisa terurai secara alami gitu ya. Dan yang bikin makin bangga juga produk berbasis singkong dari Bogor ini teman Pro 2, bahkan katanya udah nembus pasar global termasuk Jepang. Wow, keren ya teman Pro 2 ya. Jadi nih singkong sekarang bukan cuma buat gorengan aja atau kolak ya guys, tapi juga bisa jadi bagian dari solusi masalah sampah plastik, sekaligus juga bisa nambah nilai ekonomi buat para petani. Keren ya teman Pro 2 ya, kalau masa depan plastik justru berkurang gitu ya, dan ternyata bisa dimulai dari bahan-bahan yang sebenarnya bisa kita temuin di Indonesia.

Balada Sirkus dari Yura Yunita, teman Pro 2. Teman Pro 2 sekarang kalau mau dengerin lagu-lagu seru gitu ya, asik kayak tadi gitu ya lagunya Yura, sekarang nih bisa didengerin juga makin lebih gampang, lebih seru pastinya teman Pro 2. Dan yang pastinya juga apa? Makin digital teman Pro 2. Nah kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja, bisa banget teman Pro 2. Caranya juga gampang banget, cukup download RRI Digital di smartphone kamu. Dan ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store teman Pro 2, yang pasti gratis teman Pro 2 ya. Kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aja aplikasinya, dan kamu bisa temuin siaran RRI Bogor Programa 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja teman Pro 2. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

0: menyakiti.
1: Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Bang Produa Ngopi Culture ya, asik. Kayaknya ini udah jadi salah satu hal yang kayaknya gak bisa lepas deh dari anak-anak muda zaman sekarang ya. Untuk yang kuliah, kayak yang kerja gitu ya, kayaknya sekarang ini gak bisa kalau gak ngopi gitu ya. Dan sempat ngehebohin jagat maya juga nih, ini perdebatan soal kopi panas melawan kopi dingin gitu ya, Bang Produa, yang kayaknya semakin memanas juga gitu ya. Nah, banyak orang yang mungkin berdebat ya, kayak kopi panas lebih lebih kuat, lebih strong untuk bisa ngehidupin kita di pagi hari gitu ya. Tapi banyak juga yang suka banget sama si kopi dingin ini yang kayaknya bikin semangat juga semakin membara gitu ya, teman Brodua ya. Nah, stop berdebat kalau kata aku, teman Brodua, karena ini juga ternyata bukan cuma soal rasa ya. Ternyata suhu kopi yang kamu pilih nih ternyata juga punya efek yang berbeda ke otak kamu. Jadi kopi yang ngepul gitu ya, panas, biasanya ampuh nih buat mata kita melek gitu ya, dan juga bisa balikin konsentrasi penuh. Nah, kalau dingin nih biasanya ini jalan pintas ya buat ngusir suntuk, ngantuk, dan juga mendinginkan kepala pas kerjaan lagi gila-gilanya gitu ya, teman Prodo ya. Ngaku deh, alasan kamu pasti gara-gara ini kan, teman Prodo ya. Mungkin ada yang tim pagi hari yang wajib minum kopi panas biar nyawanya kumpul, badannya biar siap tempur gitu ya. Tapi pas yang bolong atau kayaknya deadline udah mulai numpuk gitu ya, kayaknya kopi dingin ini dicari banget supaya bisa tetap jaga kewarasan ya, teman Prodo ya. Tapi sebenarnya kopi panas atau kopi dingin bukan buat didebatin ya, teman Prodo, tapi buat dirasain aja. Daripada pusing gitu ya berdebat mana kayaknya yang paling benar gitu ya, mending dengerin aja apa yang tubuh kamu butuhin ya, teman Prodo, ya saat ini ya. Kadang kita tuh emang butuh kehangatan buat bisa dorong produktivitas kita supaya maksimal gitu ya, tapi juga di waktu lain kita butuh yang seger-seger, yang dingin-dingin biar bisa nurunin stres kita dengan cepat, teman Prodo. Nah, kalau kamu sendiri nih, teman Prodo, tim kopi panas atau tim kopi dingin garis keras?

0: Lagupedia. Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
1: Ya Allah, hidup gini amat. Aduh.

Nella. La colonna tabisa del cerito.

Masih barengan sama aku Idel Dis pada pagi hari ini teman Pro 2. Dan kita mulai di jam 9 ini membahas soal kejadian-kejadian dan juga tanggap bencana teman Pro 2. Dan ada info nih teman Pro 2 ya, di wilayah rawan kabut asap gitu ya, BNPB melaporkan Kahutla masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan penanganannya juga terus diperkuat baik lewat operasi darat maupun udara. Kalau kamu buka mungkin Instagram kamu atau apapun itu ya teman Pro 2 ya, banyak banget juga informasi-informasi soal kebakaran hutan yang masih terjadi ya teman Pro 2, dan ternyata memang masih diupayakan gitu ya teman Pro 2 ya, supaya bisa cukup reda gitu ya Karhutla ini. Nah di Kalimantan Barat nih misalnya ada operasi waterbombing yang terus dilakukan gitu ya, dan katanya dalam satu hari nih 4 unit melakukan 223 kali pencatuhan air gitu ya, dengan total lebih dari 1 juta liter air. Selain itu juga operasi darat juga ikut dilibatkan dengan melibatkan ribuan personel untuk bisa memadamkan api kebakaran hutan dan lahan ini teman Pro 2. Kalau kita lihat gitu ya teman Pro 2 ya, semakin banyak juga wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan juga lahan ya teman Pro 2. Kita doakan aja ya, semoga Karhutla ini bisa benar-benar segera teratasi gitu ya, dan bisa benar-benar clear gitu ya, gak ada api-api lagi di tahun ini teman Pro 2. Dan untuk kamu mungkin yang punya keluarga yang rumahnya atau berada di wilayah yang terdekat terkena dampak gitu teman Pro 2, stay safe ya guys ya teman Pro 2 ya.

0: kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

Instagram gitu ya, buka Twitter atau apapun itu ya teman Pro 2 ya, kayaknya banyak banget juga informasi-informasi terkini gitu ya soal Indonesia yang sedang tidak baik-baik aja ya. Mulai tadi yang udah aku sebutin juga sebelumnya, kebakaran hutan

kondisi pasca gempanya masih jadi salah satu perhatian nih. Katanya BNPB mencatat sejumlah warga yang mengungsi kini mencapai 185.131 orang dan angkanya masih bertambah karena gempa susulan juga terus terjadi. Nah, sejak gempa utama di 15 Agustus lalu ya teman Prodo, udah tercatat sampai 7.029 kali gempa susulan nih teman Prodo, dan juga 141 diantaranya dirasain sama masyarakat dalam periode terbarunya. Jadi wajar aja kalau memang sebenarnya kondisi yang satu ini masih bikin warga jadi panik dan trauma gitu ya. Karena itu buat teman-teman di wilayah yang terdampak diharapkan tetap tenang, katanya ikuti arahan petugas dan juga pantau informasi resmi. Dan kita doain ya teman Pro 2 ya, saudara-saudara kita di NTT juga tetap kuat gitu ya, dan semua situasi segera pulih, Indonesia kembali sehat ya teman Pro 2 ya. Tidak ada bencana-bencana lagi dan stay safe pokoknya. Dan

kalau kamu sendiri gitu ya, selalu punya persiapan gak sih untuk menghadapi bencana-bencana yang memang datangnya nih kita gak tahu kapan gitu ya teman Prodo ya. Nah kalau kamu nih si tim yang suka siapin tas siaga bencana juga, boleh tahu dong aku isinya kira-kira apa sih yang kayaknya sesuatu yang penting banget di tas siaga bencana kamu, dan kamu bisa share-share juga nih informasi tentang tas siaga bencana ini ke WhatsApp kita teman Prodo di 0811111522, dan nanti aku akan bacain atensi kamu. Semoga ini juga bisa jadi pembelajaran untuk teman Pro 2 lainnya. Aku tunggu ya teman Pro 2 atensinya.

waktunya aku bacain atensi yang udah masuk nih ke WhatsApp-nya kita soal isi tas siaganya kamu apa aja gitu ya. Ada dari Karani nih di Cibinong, katanya selamat pagi Kak Idel, aku Rani dari Cibinong. Kalau aku sih biasanya isi tas siaga itu ada dokumen-dokumen penting Kak, katanya yang udah aku wrapping gitu ya atau masukin ke plastik katanya. Terus yang pasti juga ada obat-obatan pribadi, air minum, makanan ringan, sama power bank kata dia, karena menurut aku kalau kondisinya darurat yang penting jangan sampai panik cari barang-barang itu lagi katanya. Oke, ini benar juga sih, kayak mempersingkat waktu ya. Sebaiknya memang dokumen-dokumen yang penting banget juga kayaknya harus sudah kamu pisahin ya teman Pro 2 ya, supaya nggak panik dan bisa terlindungi pastinya dokumen-dokumen penting kamu. Dan kalau udah disiapin dari awal biasanya kita nggak perlu bongkar-bongkar lemari lagi ya pas lagi panik ya teman Pro 2 ya. Dan ada juga nih atensi dari Kak Fajar di Dramaga, katanya halo Kak Idel, aku Fajar. Kalau aku sih paling nyiapin senter ya Kak di tas, terus juga baterai cadangan, terus juga obat-obatan atau P3K, masker sama makanan yang kayak udah di packing untuk tahan lama gitu Kak. Tapi kayaknya setelah denger ini kayaknya aku juga mau nambahin sih Kak uang cash kata dia karena mungkin bisa dipakai pas dalam kondisi darurat katanya gitu teman Pro 2. Ini menarik juga ya teman Pro

siaga bencana kamu apa aja gitu ya. Dan ini mungkin bisa jadi referensi teman pro 2 juga gitu ya, untuk kamu mungkin bisa lebih siaga nyiapin tas isi siaga bencana kamu. Oke deh teman pro 2, kalau gitu langsung aja ya kita lanjut ke lagu enak yang melewati yang satu ini.

0: sahabat adalah mereka yang tahu kekuranganmu, tapi memilih untuk bersamamu ketika yang lain meninggalkanmu. Tapi, apakah kalian tahu Hari Persahabatan Internasional diresmikan langsung oleh PBB pada tanggal 27 April 2011 dan ditetapkan pada tanggal 30 Juli. Kita memperingati Hari Persahabatan dan penjuru dunia merayakannya dengan menulis tagar Friendship Day di media sosial. Seorang sahabat tidak akan membuatmu hilang harapan. Ia akan berusaha membuatmu percaya bahwa kamu sangatlah berharga.
1: Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.

Bloodline dari Ariana Grande Tuan Pro 2 menghantarkan kita ke penghujung sepada di pagi hari ini Tuan Pro 2. Sudah mendekati pukul 10, itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih nemenin kamu di sepada hari ini. Dan semoga informasi yang aku share ke kamu di pagi ini bermanfaat untuk kamu Tuan Pro 2. Dan aku Idel mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran ya Tuan Pro 2. Kalau gitu Tuan Pro 2, untuk mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini, aku mau puterin lagu terakhir nih di pertemuan kita, ada La La La dari Sam Smith. Enjoy, teman Pro 2. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ulang.
2: Ya, ulang.
3: Ayo,
1: sini.
3: I don't know,
1: Nia. Man, siapa?
3: Man. Yo.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pradua. Ketemu sama Rina Marlita. Kalau kemarin aku nemenin kamu di rangkaian sore ceria, kali ini aku nemenin kamunya di rangkaian santai siang. Dimana ini waktunya kamu sedikit berehat sebentar sambil dengerin lagu kesayangan kamu, karena ada jam request di jam 10 ini sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Selain itu ada

0: Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlogged dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit, atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

kita sapa-sapa dulu teman Produan. Selamat siang. Ada dari Asri di Pajajaran. Katanya kalau Asri pengen dengerin lagunya Love Hangover dari Jenny featuring Dominic Fick. Oke, nanti lagunya aku puterin, ditunggu ya Asri. Terus selamat siang, ada Rahma. Hai, kalau Rahma pengen dengerin lagunya Geisha dengan Kering Air Mataku, katanya sekering rumah aku nih di Ciampea. Rahma, nanti aku kirim hujan lah ya. Kamu gak mau dengerin lagunya Utopia yang hujan turun aja biar gak kering gitu Rahma. Oke, terima kasih Rahma, nanti lagunya aku puterin ya. Kemudian selamat siang juga ada dari siapa nih, Ina. Hai Ina, Ina yang ada di Cimanggu. Kalau Ina pengen dengerin lagunya Semi Simorangkir dengan Berikan Yang Terbaik, boleh banget. Lagunya juga udah aku siapin, langsung aja yuk kita puterin. Ini dia requestannya.

0: Dede udah pulang sekolah. Gimana sekolahnya hari ini?
1: Seru, Mah. Tadi ada penyuluhan tanggap bencana gempa bumi, Mah.
0: Oh iya?
1: Jadi, Mah, kalau kita ada di ruangan pas gempa bumi, gak boleh panik, Mah. Harus tenang. Sambil lihat kanan-kiri buat cari jalan keluar dari ruangan.
0: Terus-terus?
1: Kalau udah tahu jalan buat keluarnya, jangan rebutan, Mah. Nah, kalau belum atau gak sempet keluar, berlindung di bawah meja sampai getarannya berkurang. Baru deh keluar dari kelas misalnya. Nah, kalau udah di luar ruangan, cari tempat yang jauh dari bangunan, Mah. Tempat evakuasi gitu. Terus, kalau udah aman, jangan lupa kasih kabar keluarga. Biar keluarga tahu kalau kita baik-baik aja. Gitu, Mah.
0: Bener itu, Dek. Diingat ya apa yang udah diajarin tadi. Supaya kita bisa tanggap pas ada gempa.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

dua. Aku informasi dulu ya. Sebenarnya cuma mau ingetin aja sih nih teman pro dua. Kadang aku juga mikir kalau misalnya kita melihat fasilitas umum ataupun mendapatkan pelayanan publik yang kurang oke, sayang banget kalau misalnya cuman jadi obrolan kita-kita aja. Makanya nih, kamu bisa kirim langsung keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan kamu seputaran pelayanan publik ataupun fasilitas umum lewat Halo RRI. Program ini adanya di Pro 1 RRI Bogor, dan semua aspirasi kamu bakal diteruskan ke pihak terkait biar ada solusi nyatanya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat siang. Aku mau bacain lagi requestan berikutnya. Ini ada dari Nox. Bener gak sih aku bacanya Nox atau Noxe? Di mana nih? Di Bogor aja apa ya? Nah, katanya pengen dengerin lagunya. Sebenarnya Nox ini pengen dengerin lagunya dari Celine Grace. Tapi belum masuk di playlist kita nih, mohon maaf ya. Mudah-mudahan nanti cepat masuknya deh ya. Aku dia mengajukan soalnya. Terus diganti aja katanya sama lagunya Ghea Indrawari yang Seribu Kali. Boleh banget, nanti lagunya aku siapin. Untuk Celine-nya ditunggu ya, mudah-mudahan cepat masuk di Pro 2 Bogor. Nah, untuk Ghea-nya bentar lagi aku puterin, ditunggu. Terus selamat siang juga, ini ada dari Ali. Hai Ali, Ali yang ada di Bang Barung. Katanya kalau Ali pengen dengerin lagunya yang agak lama, katanya agak lama, dari Roni Parulian, Dengan Sepenuh Hati. Oh, gak lama-lama banget lah Li, ini mah masih bisa kejangkau sama jari. Oke, nanti lagunya aku puterin ya, ditunggu. Tapi ini lagu requestannya aku puterinnya setelah info Pro 2 terlebih dahulu ya teman Pro 2. Kalau misalnya agak kejeda gitu, mohon maaf. Ada info Pro 2 nanti di jam 11.

Pelatih PSG Luis Enrique mengkritik konsentrasi lini pertahanan timnya setelah gagal meraih kemenangan dalam dua laga awal musim 2026-2027. PSG ditahan Rennes 2-2 pada laga pembuka liga pertama. Dua gol Ferran Torres menyelamatkan PSG dari kekalahan. Enrique menilai transisi pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah bagi timnya. Menurutnya serangan balik bukan satu-satunya ancaman. Kecepatan dan kualitas pemain depan Rennes juga membuat pertahanan PSG kesulitan mengantisipasi serangan. PSG sebelumnya juga kalah 0-1 dari Lens pada ajang Super Cup, dan persiapan musim yang terbatas menjadi salah satu kendala karena banyak pemain utama terlibat di Piala Dunia 2026. PSG selanjutnya akan menghadapi Lille pada Jumat 28 Agustus nanti. Kita beralih ke dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Prabowo mengatakan pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor serta pompa air hingga ribuan personel untuk menangani karhutla. Saat meluncurkan program PLTS 100 GWP di Jembaran Bali Selasa, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab. Menurutnya, anggaran yang diselamatkan dari pihak korupsi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam menghadapi berbagai bencana. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperketat pengelolaan keuangan negara dan memberantas kebocoran anggaran. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kembali lagi teman Pre2M, masih di rangkaian santai siang di bagian jam request. Jadi yuk request di 0811-111-1522 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Caranya gampang banget, ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Nah, untuk format yang lengkap itu yang aku duluin puternya nih teman Pre2. Jadi sabar ya kalau belum keputer lagunya. Nah teman Pre2, jam-jam segini biasanya konsentrasi sudah mulai hilang karena perut minta diisi. Karena ini udah waktunya mendekati makan siang, jadi memang tubuh kita memberikan sinyal. Tapi kalau misalnya kegiatan kamu masih cukup padat ataupun masih ada tugas yang harus disegerakan selesainya, coba tahan dulu dengan minum satu gelas air putih teman Pre2. Biasanya tubuh kita juga ngasih sinyalnya suka agak kebingungan karena kekurangan

0: cairan, sudah mulai kehilangan cairan cukup banyak. Jadi ngirim sinyal deh si otak kita nih ke tubuh kita, hey ayo isi cairan. Tapi tubuh kita meresponnya adalah lapar. Jadi coba dulu minum 1 gelas air putih, kemudian tunggu 10 menitan. Kalau misalnya masih kerasa lapar juga, minum 1 gelas air putih kembali. Kalau misalnya masih kerasa lapar, baru deh kamu cari ganjelan buat perut kamu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu cara supaya kita tertahan dulu nih waktu makan siangnya sampai jam 12-an lah ya teman Pro 2.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Kita lanjut lagi. Selamat siang untuk Bona. Hai Bona, Bona yang ada di Salabenda. Kalau benar Bona hari ini pengen dengerin lagunya Seventeen yang selalu mengalah. Boleh lagunya ntar aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk Luna, Luna yang ada di Pakuan. Kalau Luna pengen dengerin lagunya Liodra yang Gemintang Hatiku Rin. Siap. Satu lagi ada dari siapa nih? Ari. Hai Ari, Ari yang ada di Cimahpar. Katanya kalau Ari pengen dengerin lagu lama dari Leto dengan Permintaan Hati. Ada enggak ya, Rin? Ada. Udah aku siapin. Ditunggu ya, Ri. Nah, teman Pro 2 enggak usah lama-lama lah ya. Yuk langsung kita dengerin. Ini dia requestannya.

0: Sudah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

menopause, kamu pernah nggak sih tiba-tiba ngerasa pinggang kamu tuh nyeri gitu loh, mau berdiri sakit, jalan nggak nyaman, sampai dengan pas ngebungkuk juga kerasa kayak ketusuk-tusuk gitu. Nah, tapi sebenarnya nyeri pinggang itu cukup umum dan biasanya bisa membaik sendiri tanpa harus langsung ke dokter. Tapi jangan juga dianggap sepele nih teman menopause, soalnya kalau misalnya nyerinya bertahan lama bisa jadi perlu penanganan medis. Nah, penyebabnya juga macam-macam. Bisa karena masalah pada otot, ligamen, saraf, atau bagian tulang belakang. Bahkan nih, gangguan pada organ di sekitar pinggang juga bisa menimbulkan rasa nyeri nih. Salah satu yang paling sering terjadi itu adalah nyeri pinggang mekanis. Biasanya muncul karena cedera, misalnya badan terpelintir ataupun bekas kecelakaan gitulah teman perdua. Nah, bisa juga karena cedera yang terjadi berulang, misal akibat aktivitas ataupun pekerjaan yang terus-terusan membebani pinggang kita. Jadi kalau misalnya pinggang kita mulai kerasa sakit, jangan dipaksain terus nih teman perdua. Apalagi kalau misalnya nyerinya nggak kunjung membaik, lebih baik diperiksakan supaya tahu penyebabnya dan juga mendapatkan penanganan yang tepat.

0: yang belum kamu tahu.
1: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa, sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop, dengarkanlah ini. New York, 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

Parlemen Pro 2 pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah memasuki waktunya sholat zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Nanti kita akan lanjut lagi teman Pro 2 untuk requestannya. Tapi sekarang kita seling dulu dengan beberapa lagu religi berikut ini.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

Yuk, teman-teman Pro2, kita lanjut lagi untuk requestannya. Jadi masih dibuka nih sampai dengan mendekati jam 1 siang. Jadi masih ada waktu banget di 0811-111-5222. Nah, sambil nunggu requestan kamu masuk, aku mau ingetin kamu buat download aplikasi RRI Digital. Ada di Play Store dan juga App Store. Ini gratis, teman-teman Pro2. Makanya kamu langsung aja unduh RRI Digital di smartphone kamu. Tersedia juga di Google Play Store, App Store, gratis. Kemudian bisa kamu download, kemudian kamu bikin akun kamu. Karena bukan cuma siaran doang yang bisa kamu dapetin. Kamu bisa mencari kanal RRI lainnya di seluruh Indonesia. Terus juga berbagi informasi dengan teman-teman sesama pengguna aplikasi. Siapa tahu nih yang lagi butuh kerjaan, lagi nyari loker, bisa juga gitu nanya-nanya ke sesama pengguna RRI Digital. Pokoknya banyak banget deh manfaat yang kamu dapatkan ketika kamu mendownload RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek.
2: Tell me what you want.
3: Nanti, Pak. Kita bahas itu nanti, Pak. Kita terusin dulu nih. Peringkat 7 ada siapa?
4: Ada...
0: Rabu, Jamaikan Musik.
1: Sama Satria Panji dan juga Deli Tambunan di acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik. Emang ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Jaman Lo.
1: Seruan sampai jam 11 malam di Jaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2.
5: Dengan pertama.
6: Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 Friday Night as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
7: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
8: Saya Amel, Kak.
7: Oh, Amel. Punya
0: Minggu,
7: apa nih?
0: Asrama Asmara. Cintamu.

Dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: kita sapa-sapa lagi. Ada Danu, Danu yang ada di Bogor Barat. Katanya kalau Danu pengen dengerin lagunya dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Boleh banget lagunya, nanti aku puterin ya. Terus ada juga dari Hana. Hai, selamat siang Hana. Hana yang ada di Pamulang. Wow, jauh sekali. Kalau Hana katanya pengen dengerin lagunya dari Blackpink yang Champion. Siap Hana, ditunggu lagunya ya. Nah teman nomor 2, karena ini sudah masuk makan siang, boleh dong kasih aku rekomendasi ini teman nomor 2, tapi jangan yang terlalu berat tapi bikin kenyang. Apa ya teman nomor 2 kira-kira?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Nah, gimana? Udah pada makan siang? Aku belum, karena aku bingung mau makan apa. Nggak pengen makan yang berat-berat banget, tapi bikin kenyangnya lama gitu, teman berdua. Sampai aku searching-searching, tapi dapatnya dari Alo Dokter nih. Kayaknya yang aku agak tertarik itu adalah ubi jalar kukus. Enak kali ya makan ubi kukus. Nah, ubi jalar sendiri kan dikenal sebagai sumber karbohidrat yang kaya serat, vitamin B, vitamin C, dan juga beta karoten yang baik untuk kesehatan. Rasanya manis alami, nggak bikin giung. Ini bikin ubi jalar jadi pilihan favorit banyak orang yang lagi ngejalanin program diet. Selain membantu memenuhi kebutuhan energi harian, ubi jalar juga bisa memberikan rasa kenyang lebih lama. Makanya nih ya, bahan makanan ini tuh sering dimasukkan ke dalam menu diet tanpa nasi untuk membantu mengurangi keinginan mengkonsumsi cemilan berlebih. Kayaknya menarik nih teman-teman Predua, makan makanan yang berbahan dasarnya ubi. Tapi kalau dikukus doang juga udah enak sih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: untuk Fajar. Hai Fajar, Fajar yang ada di Ciomas. Kata Fajarin makan kebab aja. Wih, enak juga sih ya. Bolehlah Fajar kirimin kebabnya ke sini. Nah, kalau Fajar katanya pengen dengerin lagu dari My Chemical Romance dengan Welcome to Black Parade. Nah, ini juga menjadi lagu terakhir di jam request untuk edisi hari ini nih, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request-request di sini. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena masih ada informasi-informasi yang banyak lah ya, yang bakalan aku share ke kamu semua. Abis ini informasinya seputaran olahraga, nanti juga ada kesehatan. Kemudian, pokoknya masih banyak lah teman Pro 2. Stay tune terus.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Teman terbaik.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Matthew Becker. Ini ya pemain berusia 17 tahun ini tuh resmi masuk skuad utama Melbourne City untuk menghadapi kompetisi elite musim 2025-2026. Becker sendiri akan mengenakan nomor punggung 36 dan terikat kontrak sampai dengan 2028. Promosinya sendiri menjadi hasil dari perjalanan panjang bersama Akademi Melbourne City. Becker juga bergabung sejak usia 12 tahun di situ dan mendapatkan kontrak profesional pada usia 16 tahun. Kemudian dia juga sempat mencatatkan debut di senior di Australia Cup. Perform Becker juga menjadi perhatian bersama timnas Indonesia. Di bulan Juni yang lalu dia mendapat panggilan ke tim senior dan melakukan debut saat Indonesia menang 3 gol tanpa balas ketika melawan Oman. Debutnya sendiri membuat Becker tercatat sebagai pemain termuda yang tampil untuk timnas Indonesia senior. Sekarang tantangan baru tentunya menanti Becker di Melbourne City. Promosi ke skuad utama membuka peluang untuk dia untuk tampil lebih rutin di kasta tertinggi sepak bola Australia.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.
2: Teman terbaik kamu.

Kita beralih ke Spanyol. Jose Mourinho ini meminta supporter Real Madrid memberikan dukungan penuh kepada tim ketika menjamu Real Sociedad di Santiago Bernabeu. Pertandingan sendiri menjadi laga kandang pertama Madrid pada kompetisi Liga musim 2026-2027. Ia menegaskan dirinya tidak membutuhkan sambutan khusus. Ia justru ingin seluruh perhatian supporter diberikan kepada para pemain aja, katanya seperti itu. Kemudian Mourinho juga berharap atmosfer Bernabeu kembali menjadi kekuatan Madrid setelah hubungan antara tim dan pendukung sempat agak tercoreng gitu kan ya, karena mengalami masa sulit pada akhir musim lalu. Pelatih asal Portugal ini juga meminta pemain menunjukkan karakter, ketangguhan, kekuatan dan juga ketenangan di lapangan. Madrid sendiri mengawali musim dengan kemenangan atas Espanyol. Mourinho berharap hasil ini menjadi modal penting sebelum menghadapi Real Sociedad. Nah, sekarang ia mengajak pemain dan juga supporter memulai lembaran baru dan membangun kembali ikatan kuat di Santiago Bernabeu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Nah, kalau dari Liga Ron Saudi, kemenangan dramatis Al Nassr atas Al Ittihad dengan skor 3-2 ini diwarnain sama kontroversi perwasitan nih, teman-teman Pro 2. Pakar perwasitan Saudi Muhammad Kamaresa ini menyoroti dua insiden. Yang pertama itu kartu merah untuk kiper Al Nassr, Bento, pada menit ke-12. Yang menurut Reza, kartu merah ini sudah tepat karena Bento menghalangi peluang jelas pemain Al Ittihad. Namun dia mempertanyakan proses tendangan bebas yang mendahului insiden tersebut karena bola disebut dimainkan sebelum benar-benar diam. Insiden yang kedua melibatkan Cristiano Ronaldo dan juga kiper Al Ittihad, Turki Al Boljous. Ronaldo terjatuh setelah terjadi benturan di kotak penalti. Reza menilai VAR seharusnya meminta wasit meninjau kejadian tersebut untuk mempertimbangkan hadiah penalti. Biarpun bermain dengan 10 pemain dan sempat tertinggal 2 gol, Al Nassr akhirnya bangkit terus mengamankan kemenangan 3 gol berbanding 2.

Nah, ini mah kabar lagi dari Jose Mourinho yang meminta wasit ngasih perlindungan lebih kepada Vinicius Junior ketika memperkuat Real Madrid. Permintaan ini disampaikan Mourinho menjelang laga menghadapi Real Sociedad yang menurutnya Vinicius itu sering banget dapat perlakuan berbeda, terutama berupa tekanan fisik dan verbal dari pemain lawan. Mourinho sendiri mengaku terus membantu Vinicius mengendalikan emosinya di lapangan, tapi ia menegaskan pelanggaran keras tetap menjadi tanggung jawab wasit. Menurutnya, tendangan keras pada Vinicius tetap merupakan bentuk agresi meski tidak sampai menyebabkan cedera serius. Makanya nih ya, tindakan ini tuh harus mendapatkan hukuman tegas. Dia juga membedakan provokasi supporter dengan pelanggaran di lapangan. Vinicius diminta mampu mengendalikan diri menghadapi penonton, sementara wasit bertugas menjaga keselamatan seluruh pemain. Real Madrid akan menghadapi Real Sociedad dalam laga kandang pertama Liga musim 2026-2027 dan Mourinho berharap Vinicius tetap fokus plus seluruh tim menunjukkan mentalitas kuat untuk meraih kemenangan.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa, sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop! Dengarkanlah ini. New York, 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

0: bakarnya udah datang nih. Makan ah.
1: Woi, langsung makan aja. Dasar jorok. Cuci tangan dulu kali.
0: Ah, males. Ribet. Lagian tangan gue kan masih bersih.
1: Kelihatannya doang bersih. Kuman-kumannya gimana? Kena diare baru tahu rasa lo. Lagian siapa yang bilang ribet sih? Ayo, kita cuci tangan dulu. Nih, gak ribet kok. Basahin telapak tangan dengan air mengalir. Okay. Ambil sabun secukupnya. Usap dan gosok di kedua punggung tangan bergantian. Jangan lupa, jari-jari dan sela-sela jari juga dibersihin. Dan yang terakhir, jangan lupa pergelangan tangan juga dibasuh. Udah deh, gampang kan? Cuma 1 menit terhindar dari penyakit. Gak ribet kan?

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

teman-teman berdua, udah pada nyari informasi-informasi belum? Hati-hati loh, informasi sekarang juga gak bisa terlalu apa namanya ya, terlalu dimakan mentah-mentah gitu, harus dicek kebenarannya. Nah, karena kan media-media online sekarang ini banyak banget. Kalau misalnya pengen dapatkan informasi yang real, kemudian yang sudah terkonfirmasi gitu kan ya, mau seputar berita terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal, kamu bisa cek aja di rri.co.id. Dan yes, kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu, nggak ribet, tinggal buka browser, ketik aja rri.co.id, semua info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Buat kamu para pecinta kucing yang pengen kucingnya ukurannya kecil terus, ternyata ada loh jenisnya. Jadi ada seekor kucing yang ukurannya tetap sebesar anak kucing sepanjang hidupnya. Francis itu lahir dengan kerdil, sebuah kondisi genetik langka yang mempengaruhi pertumbuhannya. Ketika sebagian besar kucing cepat tumbuh jadi dewasa, yang sekarang suka bikin emosi gitu kan ya, manuvre 2. Tapi Francis ini tetap terjebak di tubuh mungilnya, teman-teman 2. Nah, dia hidup hingga usia 13 tahun dengan penampilan yang tetap terlihat seperti anak kucing kecil. Tubuh mungilnya ini bikin Francis luar biasa, tetapi kepribadiannya yang benar-benar membuatnya istimewa. Francis sendiri menjadi pengingat bahwa terkadang kucing kecil pun bisa meninggalkan jejak kaki terbesar di hati si babunya, bukan babunya, deng, yang punyanya gitu, teman-teman 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Awali hari kamu dengan informasi terupdate. Cuhaini.
1: Waktunya untuk Cuhaini. Cuaca hari ini ya, perakiran cuaca.
0: Intrik. Info traffic.
2: Menjelang dini hari, jalur menuju puncak Cipanas di Cianjur Jawa Barat kembali dibuka normal.
0: Morning live chat.
2: Morning live chat balik lagi barengan sama kita berdua.
1: Ada dia, Desi Alia.
0: Sepada. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 sekarang lagi ada yang booming banget di Tiongkok, teman Pro 2, yaitu adalah tren mewarnai bulu ketiak di antara cewek-cewek muda di Cina. Nah, mereka menganggapnya sebagai ekspresi diri dan juga kebebasan tertentu nih, teman Pro 2. Media sosial ini memainkan peran dalam popularitas tren ini. Fenomena ini juga berkaitan dengan perubahan pandangan atas tubuh perempuan di Tiongkok. Secara historis, bulu ketiak ini gak selalu dianggap tabu sekarang ini. Bahkan terlihat dalam karya seni dan juga film. Jadi ada pergeseran kecantikan yang berubah mempengaruhi tren dari mewarnai bulu ketiak ini nih, teman Pro 2. Ya ampun, ada-ada aja ya yang viral-viral memang nih, selalu bikin media sosial boom boom boom gitu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ini informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, yang udah ikutan request-requestan. Ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor sampai dengan tutup siaran nanti, karena masih banyak banget informasi-informasi di rangkaian sore ceria ataupun di rangkaian jaga malam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku besok di Spada. Kalau gitu, Rida Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Prodo. Yo, what's up? Ada Adam di sini, teman Prodo di Sore Ceria edisi kali ini yang siap menemani waktu sore hari lo sampai dengan jam 7 malam nanti. Tentunya dengan apa? Dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru yang bakal gue ketengahin ke ruang dengar lo, teman Prodo. Dan nanti juga di jam 4:30 nih ada yang mau berbagi inspirasi ke lo, teman Prodo. Tapi siapanya masih dirahasiain ya sampai nanti. Tapi kalau lo kepo banget nih, bisa lo buka aja Instagramnya RRI Bogor, @RRI Bogor ya, official teman Prodo. Oke deh kalau gitu, gue mau mulai dengan lagu enak dulu, teman Prodo. Ada dari Rizky Febian dengan Cuek. Enjoy teman Prodo.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, ada kabar yang kurang menyenangkan nih, teman Pro 2. Karena katanya nih, kata Maman Abdurrahman, teman Pro 2, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah ya, itu baru aja meminta mahasiswa menjadi wirausaha di tengah angka pengangguran Indonesia yang udah tembus 7,2 juta orang gitu. Karena menurut beliau ya, salah satu penyebab tingginya angka pengangguran itu karena banyak orang yang bergantung pada sektor formal atau menjadi pekerja gitu, teman Pro 2. Dan saat ini kata Maman, 85,3 juta pekerja itu bergantung pada sektor formal. Kondisi yang menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam menyiapkan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja gitu. Tapi kalau di zamannya gue kuliah ya teman Pro 2, itu memang ada gitu mata kuliah kewirausahaan. Dan kita diminta gitu di ujiannya itu adalah membuat semacam bazar gitu teman Pro 2, bazar UMKM di mana melibatkan UMKM yang real, dan kita juga sebagai mahasiswa itu ikut terlibat dalam penjualan di sana gitu teman Pro 2. Ibaratnya buka-buka kios gitu. Gua enggak tahu sih kalau di kampus lo ada juga atau enggak teman Pro 2, tapi waktu gua kuliah dulu kesannya kayak udah lama banget, enggak sih, itu 2023 kali ya. Waktu gue ujian itu teman Pro 2, masih baru kok. Itu memang ada mata kuliahnya dan memang diujiankan untuk mempersiapkan kita nih teman Pro 2, anak-anak muda gitu, untuk bisa yang namanya membuka lapangan pekerjaan, bukan cuma mencari pekerjaan gitu. Kalau ini bisa jalan teman Pro 2, seru banget pastinya, lapangan pekerjaan jadi lebih mudah buat banyak orang juga, bermanfaat bagi banyak orang. Oke deh kalau gitu, teman Pro 2 pas banget nih lagu yang mau masuk untuk kita teman Pro 2 dari Once Michael.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Tadi kan si Pak Menteri UMKM udah ngomong tuh teman Prodi 2, seberapa pentingnya nih UMKM teman Prodi 2 untuk penggerak ekonomi kita ya teman Prodi 2. Sampai dengan mahasiswa diharapkan bisa membuat usahanya sendiri-sendiri gitu teman Prodi 2, bisa berwirausaha gitu. Nah teman Prodi 2, kalau lu nih pelaku UMKM yang pengen sharing teman Prodi 2, pengen ceritain kisah-kisah inspiratif lo, pengalaman lo teman Prodi 2 sama teman Prodi 2 lainnya tentunya, lo bisa banget teman Prodi 2. Langsung aja WhatsApp ke 0811111522, nanti kita jadwalkan teman Prodi 2. Ngobrol bareng di Prodi 2 FM, seru banget enggak sih? Anyway, teman Prodi 2, kalau tadi kita udah dapat statement dari Pak Menteri UMKM, kalau yang ini statement dari Bapak Menteri Koordinator Perekonomian teman Prodi 2, Pak Erlangga Hartarto, yang bilang kalau pemerintah akan terus mendorong wisata belanja sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi negara. Lagi-lagi UMKM jadi motornya teman Prodi 2. Tapi kalau ngomongin soal wisata belanja ya, memang salah satu tujuan berwisata selain lo dapat experience dari tempat itu, pasti pulang bawa oleh-oleh nggak sih? Pasti lo belanja atau makan teman Prodi 2. Wisata kuliner, siapa yang nggak suka wisata kuliner juga? Jadi makin bagus nih produk-produk di daerah itu, bisa juga nih meningkatkan potensi wisatanya. Itu kenapa memang harus kita support teman Prodi 2 UMKM yang ada di sekitar gitu. But anyway teman Prodi 2, selain dari itu semua teman Prodi 2, satu hal yang bikin sebuah destinasi wisata itu jadi enjoy adalah akses kesananya juga harus easy teman Prodi 2, ya nggak sih? Itu yang membedakan Bali misalnya dengan daerah-daerah timur gitu misalnya teman Prodi 2, karena akses ke sana masih mahal, masih susah, makanya Bali lebih populer. Lo setuju gak sih teman Prodi 2? Tapi kalau lo gak setuju, apa menurut lo teman Prodi 2? Kirim dong 0811111522 teman Prodi 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dari tadi kita ngomongin UMKM ya, teman Pro 2. Ada satu hal yang gak kalah penting nih kalau ngomongin soal UMKM, yaitu digitalisasi, teman Pro 2. Jadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital nih, Nezar Patria, teman Pro 2, itu mendorong UMKM beralih dari pola usaha konvensional menuju ke pemanfaatan teknologi digital, teman Pro 2. Karena menurut beliau, digitalisasi UMKM itu nggak cukup cuma dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Betul banget, teman Pro 2. Oke, lu promosi di mana-mana gitu, lu jualan lewat platform digital, tapi kalau misalnya kualitas dari produk lo tidak ditingkatkan, percuma juga, teman Pro 2. Orang akan FOMO, beli sekali, abis itu ditinggalin gitu. Karena pada akhirnya yang mengikat adalah tetap kualitas dari si barang itu sendiri. Iya gak sih, teman Pro 2? Iya banget gak sih? Oke deh, kita lanjut dengerin lagu enak dulu, teman Pro 2, sebelum masuk ke informasi berikutnya. Ada Love Hangover dari Jenny Vito.

Selamat sore teman Pro2, inilah Info Pro2 di sore hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro2. Badan Gizi Nasional atau BGN memperketat pengawasan dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan kepala dapur dan pengawas gizi kini wajib bekerja dalam dua periode, yakni pukul 5 sampai 7 malam, kemudian dilanjut pukul 2 dini hari hingga 8 pagi. Menariknya, BGN juga melakukan pengecekan secara acak lewat panggilan Zoom pada pukul 2 pagi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan petugas benar-benar berada di dapur saat proses pengolahan makanan berlangsung. BGN menegaskan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap SOP penting untuk menjaga kualitas serta keamanan makanan bagi penerima manfaat. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Pro2, G-Dragon undang keturunan veteran ke konser Big Bang. Pejuang kemerdekaan serta petugas pemasyarakatan untuk menyanyikan konser Big Bang di Goyang, Korea Selatan. Tiket untuk para tamu istimewa itu dibeli langsung oleh G-Dragon dan disumbangkan melalui Just Peace Foundation dalam program bertajuk Hero Recovery. Program ini menjadi bentuk apresiasi bagi mereka yang berjasa menjaga keselamatan dan kedamaian masyarakat. Dan konser di Goyang sekaligus membuka tur Big Bang bertajuk XX Cosmo. Dan tur ini akan menyambangi 19 kota termasuk Jakarta pada Januari 2027. Teman Pro2, sekian Info Pro2 pada sore hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi sandiwara semu ya dari rumah sakit, teman Pro 2. Kalau di sore hari ini nih, di sore ceria edisi kali ini, kita bakal ngobrolin soal sandiwara, tapi sendirian, teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang tuh kelihatannya sederhana, kayak naik panggung, berdiri sendiri, lalu bercerita. Tapi ternyata, teman Pro 2, di balik sebuah penampilan ada proses panjang nih, ada karakter yang harus dibangun, ada cerita yang harus disampaikan, dan tentu aja ada keberanian buat berdiri di depan banyak orang. Nah, sore ini kita kedatangan seorang yang punya pengalaman langsung soal itu. Daripada gue yang ngejelasin panjang lebar, sotoy jatuhnya, ya gak sih? Ada narasumber spesial, teman Pro 2, yang bakal gue spill bentar lagi, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua kayak yang tadi udah gue spill nih sebelumnya, kalau kita bakal ngomongin satu seni peran, lebih spesifiknya monolog teman berdua. Dan kayak yang tadi gue bilang juga, gue udah gak sendirian nih di studio teman berdua, karena udah ada Maulana Akbar Hendrawan, juara 3 monolog Peksimida atau Pekan Seni Mahasiswa Daerah Jawa Barat. Halo Mas Akbar.
1: Halo Mas Adam.
0: Happy banget deh kedatangan seniman di sore hari ini. Mas Akbar, mungkin sebelum kita mulai nih, gue mau nanya hal yang paling dasar dulu. Sebenarnya kalau dijelaskan secara sederhana gitu, bahasa bayinya lah, monolog itu apa sih?
1: Monolog itu sebenarnya diambil dari kata mono dan logos gitu ya Mas ya, yang dimana itu artinya sendiri kemudian berbicara gitu. Dan mungkin kalau secara lebih sederhananya lagi, ini salah satu seni peran yang dimana hanya melibatkan satu pemain di atas panggung membawa kejadian itu kembali hidup gitu.
0: Oh gitu. Terus kalau bedanya sama ini tuh salah satu cabangnya teater kah atau gimana sih?
1: Iya, dia bagian dari teater itu juga gitu Mas. Monolog itu. Cuman bedanya kan kalau teater itu biasanya melibatkan banyak orang gitu ya, kelompok. Dan di monolog ini dia hanya satu orang gitu yang ada di atas panggung.
0: Sendirian.
1: Sendirian. Gitu.
0: I see. Kalau sama stand up comedy sama nggak? Karena jujur aku belum pernah lihat si monolog perform live gitu. Cuma pernah lihat di YouTube aja.
1: Oh iya iya iya. Sebenarnya mirip-mirip sih ya Mas ya, karena di atas panggung terus sendirian dia ya, membawakan cerita kayak gitu, mirip-mirip lah.
0: Oh, mungkin si stand up comedy ini juga akarnya dari monolog, bisa jadi, berarti storytelling lah ya.
1: Iya.
0: Kurang lebih.
1: Betul.
0: Oh gitu. Karena cuma ada satu orang nih Mas. Berarti si orang ini tuh harus bisa ngebawain keseluruhan cerita kan?
1: Iya.
0: Sebenarnya apa aja sih yang harus diperhatikan gitu dalam bermonolog Mas?
1: Oh, yang perlu diperhatikan pastinya paham sama si isi ceritanya gitu ya Mas ya. Karena di dalam monolog itu juga kita biasanya nggak hanya memainkan satu karakter.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu?
1: Iya, bisa memainkan dua karakter, bisa memainkan tiga karakter gitu di atas panggung. Cuman ya pemainnya tetap satu gitu.
0: Oh, berarti ngobrol sendiri.
1: Iya gitu, karena memang benar-benar membawakan kejadian itu ke atas panggung gitu.
0: Sebenarnya kalau menurut Mas Akbar sendiri nih, lebih susahkah si monolog ini dibanding drama yang rame-rame gitu?
1: Iya, menurut saya sih lebih susah monolog ya Mas.
0: Lebih susah monolog.
1: Iya, karena memang kita dialognya sendiri, kita membangun situasinya juga sendiri gitu. Jadi memang kekuatan dari rasa si aktornya itu memang yang perlu lebih gitu.
0: Oh, jadi si rasanya biar apa ceritanya tuh bisa terdeliver dengan baik gitu ya?
1: Iya betul, jadi penontonnya ngerti gitu sama ceritanya tuh apa sih isinya gitu.
0: Ceritanya apa, suasananya gimana, perasaannya kayak gimana, itu tuh harus tersampaikan banget ya berarti.
1: Iya betul.
0: Seru, kapan-kapan ngisi mini drama boleh kan?
1: boleh.
0: Tapi kalau misalnya Mas Akbar kan lomba monolog ya?
1: Iya.
0: Berarti itu kalau lomba monolog yang jadi penilaiannya itu apa sih?
1: Oh, penilaiannya beragam banget sih ya Mas. Mulai dari vokalnya gitu yang melibatkan artikulasi, gestikulasi kayak gitu. Sampai akhirnya ke rasa juga. Rasanya itu sampai atau enggak gitu ke juri dan penonton gitu.
0: I see.
1: Terus juga kemasan pertunjukannya gitu. Apakah ini pertunjukannya cukup menarik atau tidak gitu untuk ditonton kayak gitu. Itu juga menjadi salah satu penilaian gitu di dalam lomba monolog.
0: Kalau materinya sendiri itu bikin atau memang sudah ada biasanya tuh kalau dilombakan?
1: Kalau buat di event Peksimida kemarin, itu naskahnya sudah disediakan.
0: Naskahnya sudah disediakan?
1: Iya, cuman memang naskahnya itu naskah-naskah panjang. Mungkin durasinya sekitar 1 sampai 1,5 jam.
0: Oh iya?
1: Iya, karena maksimal durasinya itu 10 menit, jadinya itu kita adaptasi lagi, kita ubah menjadi lebih sederhana, tapi isinya tetap tersampaikan.
0: Berarti gitu. Di dalam si monolog itu sendiri juga ada menulis skrip juga gitu ya berarti ya?
1: Iya, cuman memang karena kemarin itu saya nggak pure bener-bener sendiri gitu mas, jadi ada timnya.
0: Oh iya pasti.
1: Iya, nah ada tuh teman saya yang nulis si naskahnya gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ada di sini orang yang enggak?
1: Enggak datang. Kebetulan enggak dibawa.
0: Oh, kirain. Nah, kalau ngomongin soal monolog ya, biasanya tuh kalau lu sendiri ya mau tampil, itu apa aja sih yang dipersiapkan gitu?
1: Yang dipersiapkan banyak banget gitu ya mas ya, mulai dari kesiapan diri yang pasti gitu. Kesiapan diri yang dimana itu meliputi dari tubuh si aktornya, suara sampai kerasa gitu. Dan itu prosesnya kemarin sekitar 1,5 bulan gitu.
0: 1,5 bulan.
1: 1,5 bulan proses persiapannya. Dan karena karakternya itu juga, dia adalah karakter yang diisolasi selama 10 tahun.
0: Coba ceritain dikit deh karakternya apa nih yang membawa lo jadi juara ketiga ini.
1: Oh iya, jadi ini tuh naskahnya judulnya itu Aeng mas.
0: Aeng.
1: Aeng, itu karyanya Putu Wijaya.
0: Mm-mm.
1: Dan itu karakternya dia adalah korban salah tangkap.
0: Uh-uh.
1: Dan dia diisolasi selama berpuluh-puluh tahun gitu. Kalau dari naskahnya sendiri, kalau saya nggak salah ingat, itu sebenarnya diisolasinya sekitar 50 tahun. Cuman memang, iya, cuman memang kita naskahnya kita sesuaikan lagi, jadi 10 tahun karakter yang saya mainkan gitu.
0: Oh, I see.
1: Jadi dia di dalam ruang gelap sendiri gitu, dan setiap harinya itu selalu ditemani oleh ketakutan-ketakutan dan siksaan-siksaan yang dilakukan oleh sipir-sipir penjaranya, seperti itu.
0: Gitu. Gue jadi penasaran deh. Kalau gue pernah denger nih kayak aktor-aktor itu bilang kalau misalnya dia pengen main peran ya, memerankan setokoh gitu, seorang tokoh yang benar-benar beda banget dari keseharian itu kan biasanya ada pendalaman peran yang prosesnya tuh panjang kan biasanya. Kalau lu gitu juga nggak sih sebenarnya?
1: Untuk naskah yang ini, karakter yang ini, itu banget sih mas menurut saya gitu. Karena ini sangat jauh dengan kepribadian saya, dan juga karena dia diisolasi selama 10 tahun, maka saya juga harus merasakan bagaimana rasanya diisolasi gitu. Jadi biasanya saya hampir setiap malam saya mengurung diri di kamar, terus saya tiduran di lantai gitu, mendalami karakternya dengan cara-cara seperti itu.
0: Nggak
1: gitu.
0: Sambil main game kan?
1: Enggak.
0: Nggak terasa soalnya gitu.
1: Kalau gitu jadi kemana-mana gitu.
0: Bener-bener diem sendirian di kamar.
1: Iya gitu, merasakan karakter itu dengan ketakutan-ketakutan yang dia bawa, sendirian di dalam ruang isolasi gelap gitu, tidak berkomunikasi dengan siapa-siapa kayak gitu.
0: Berarti itu harus bisa merasakan dulu supaya bisa nge-deliver si perasaannya kan.
1: Iya betul, kayak gitu.
0: Tapi kalau monolog tuh dihafal atau boleh baca sih sebenarnya?
1: Dia menghafal.
0: Menghafal?
1: Iya, jadi di atas panggung itu gak ada kita pegang teks kayak
0: gak
1: gitu.
0: Ada contekan, gak ada?
1: Gak ada, gak ada contekan. Gitu, jadi memang biasanya sih dari proses latihannya yang kurang lebih 1,5 bulan kemarin, nggak ada menghafal sih gitu. Jadi karena mungkin memang terus dibaca, terus diulang-ulang terus setiap hari, jadi nempel gitu aja gitu di kepala.
0: Jadi betul. Tidak diniatkan untuk dihafal.
1: Iya gitu.
0: Tapi kalau proses latihannya nih selama persiapan itu, berarti lu itu nggak sih, lu perform nggak sih di depan teman-teman lu kah, buat nanya gitu-gitu juga nggak sih?
1: Iya, jadi setiap latihan itu juga ditemenin sama teman-teman yang lain, dan ada sutradaranya juga.
0: Oh, ada sutradaranya,
1: ada sutradaranya juga. Nah, abis dari situ baru dikoreksi mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak gitu.
0: Dan itu dalam waktu sih 1,5 bulan.
1: 1,5 bulan.
0: Sejujurnya cepat juga loh.
1: Iya, betul. Latihannya itu seminggu 5-6 kali lah gitu.
0: Sekali latihan berapa lama?
1: Sekali latihan itu dari biasanya dari jam 2 siang. Iya, jam 2 siang sampai jam 10 malam gitu.
0: Waduh.
1: Lumayan.
0: Intens ya.
1: Lumayan.
0: Iya sih, kayak atlet ya latihan.
1: Tapi memang saya di prosesnya karena kebutuhan karakternya itu sendiri secara fisik dia kurus gitu. Jadi akhirnya saya menurunkan berat badan kurang lebih sampai 5 kilo gitu.
0: Oh, mas. Sampai ke sana.
1: Sampai
0: berarti
1: ke
0: visual
1: arah sana.
0: Juga penting ya?
1: Visual juga penting. Iya, jadi dari bentuk tubuhnya, make up dibantu juga sama make up gitu. Gitu. Jadi biasanya sebelum mulai latihan masuk ke naskah, sorenya itu saya lari dulu buat iya niatannya untuk menurunkan berat badan. Iya gitu.
0: Berhasil tapi.
1: Alhamdulillah berhasil.
0: Saya lagi usaha nih turun-turun.
1: Boleh tuh, mungkin dicoba masnya, Mas Adam bisa main monolog biar lebih.
0: Mungkin
1: bisa mungkin.
0: Main monolog ngapain? Mau kurus.
1: Mau kurus tujuannya.
0: Eh tapi kalau orang baru mau belajar monolog, sebenarnya apa sih? Gimana sih biasanya prosesnya tuh?
1: Prosesnya yang paling pertama itu pastinya kita harus mengenal diri kita sendiri dulu gitu mas. Karena sebelum kita memainkan karakter yang mana itu tidak mirip dengan kita, maka kita harus mengenal diri kita sendiri dulu, baru sampai akhirnya kita bisa memainkan karakter-karakter yang dibutuhkan kayak gitu.
0: Oh, jadi ada proses mengenal diri. Aduh,
1: betul.
0: Ini menarik nih. Mengenal diri itu dalam konteks kayak gimana sih?
1: Mengenal dirinya memang bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasa seperti itu gitu. Itu menjadi ya salah satu dasar gitu. Karena memang di dasar-dasar keaktoran itu ada yang namanya tubuh, rasa dan pikiran kayak gitu mas. Jadi sebelum kita memainkan karakter, yang perlu kita asah juga cara kita berdialektika gitu, cara kita berbicara sampai cara kita merasa kayak gitu.
0: Semuanya dilatih.
1: Semuanya dilatih. Gitu.
0: Menarik ya, menarik. Ini kan dari tadi kita ngomongin soal si monolognya itu sendiri. Kalau sekarang tuh gue penasaran, gimana sih ceritanya lo bisa sampai akhirnya terjun ke si seni yang satu ini gitu?
1: Oh iya, karena ini pertama kalinya banget saya. Ya ketika saya masuk kuliah gitu, karena selama saya sekolah saya nggak ada ketemu mungkin
0: teater
1: ya, atau gitu ya, semacam ekskul gitu ya, mungkin saya nggak pernah nemuin gitu di sekolah. Ya sejauh ini cuman ya futsal, olahraga gitu ya, sesuatu yang berkaitan dengan olahraga. Terus akhirnya masuk kuliah, wah ternyata ada teater dan ini menarik gitu. Saya belum pernah sama sekali nonton pun belum pernah gitu. Jadi saya coba, saya masuk ke organisasinya, wah dan ternyata cukup menarik untuk dilanjutkan gitu.
0: Berarti dari kecil gitu atau dari sekolah itu nggak pernah punya ketertarikan sebenarnya sama teater?
1: Iya, nggak punya ketertarikan karena
0: atau
1: saya,
0: seni peran gitu? Nggak juga?
1: Nggak juga gitu, karena memang saya nggak tahu teater itu apa sih sebenarnya gitu. Baru tahu ya ketika kuliah. Gitu mas.
0: Berarti awalnya tuh gak langsung ke monolog ya? Teater dulu.
1: Teater dulu, rame-rame, main rame-rame. Terus kebetulan ada event ini, ya udah deh kita coba ikutin gitu.
0: Oh gitu. Apa yang bikin lo pede atau berani gitu untuk ikut si event yang ini?
1: Sebetulnya alasannya cuman karena saya berada di, mempelajari keaktoran ini kurang lebih sudah 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: Dan saya belum pernah ikut gitu. Dan saya ingin mengukur seberapa jauh pemahaman saya gitu. Selama ini yang saya latih itu sudah bisa untuk ikut lomba gak sih kayak gitu. Jadi awalnya
0: ngukur
1: cuma
0: diri,
1: ngukur
0: ya,
1: diri.
0: Ngukur kapasitas diri.
1: Ngukur kapasitas diri gitu. Makanya wah ada nih kebetulan gitu. Akhirnya saya ikuti dan seru, ternyata menarik. Monolog itu menarik
0: dan
1: ternyata
0: menang. Juara
1: alhamdulillah.
0: Tiga. Alhamdulillah. Berapa sih pesertanya?
1: Pesertanya itu dari monolog itu ada 27 kampus.
0: Wih, mantap.
1: 27 kampus.
0: Satu kampus satu perwakilan.
1: Iya, betul. Satu kampus satu perwakilan.
0: Dan juara 3.
1: Dan juara 3.
0: Gokil sih. Jadi, tapi sebelum mulai si lomba memang sudah pernah main monolog kah sebelumnya?
1: Baru sekali, dan itu juga karena dari pihak kampusnya sendiri diseleksi dulu siapa yang nantinya akan mewakilkan kampus untuk ke Jawa Barat gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, dan seleksinya ya lewat monolog lagi gitu.
0: Oh, jadi baru sekali waktu seleksi.
1: Iya, pertama kali tahapannya ikut seleksi.
0: Mm-hmm.
1: Habis itu lanjutlah untuk ke event Peksimida ini gitu.
0: Oh, tapi ini seleksinya umum berarti siapa aja boleh daftar gitu.
1: Iya, yang penting mahasiswa.
0: Yang penting mahasiswa.
1: Iya, sih. Yang penting mahasiswa.
0: Ibu kantin enggak boleh.
1: Ibu kantin enggak boleh.
0: Masih ingat enggak? Perasaannya pertama kali tampil di depan orang. Ini waktu lomba tuh banyak penontonnya juga enggak?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya,
0: gimana sih perasaannya?
1: Perasaannya pastinya deg-degan ya mas,
0: gitu,
1: gugup. Cuman biasanya itu sebelum masuk ke panggung itu tuh biasanya gugup gitu kan, deg-degan. Pas udah sampai di atas panggung, penonton tuh jadi nggak kelihatan gitu mas.
0: Oh, fokus
1: jadinya gitu. Cuman ya panas dingin sebelum masuk gitu kan, dan itu normal sih, jadi dinikmati aja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi ini bukan pengalaman pertama kan kalau buat berdiri di atas panggungnya?
1: Iya, bukan pengalaman
0: bukan,
1: yang
0: kan?
1: Pertama.
0: Di teaternya ya?
1: Di teaternya.
0: Ya? Benar-benar. Terus selama proses nih, dari awal kepilih lah ya, atau dari awal ikut seleksi kampus gitu sampai dengan akhirnya lomba, itu siapa sih yang paling banyak memberikan dukungan? Gue penasaran.
1: Yang paling banyak memberikan dukungan udah pasti dari teman-teman organisasi itu sendiri gitu mas.
0: Ini organisasinya apa namanya?
1: Namanya Teater Karung.
0: Teater Karung.
1: Teater Karung.
0: Singkatan dong. Bukan?
1: Iya. Iya, Karung aja.
0: Oh
1: gitu.
0: Karung aja.
1: Kayak gitu. Teater Karung dari Universitas Pakuan gitu. Mm-hmm. Jadi selama saya latihan, teman-teman saya selalu temenin gitu. Mereka juga bantu ngoreksi, mereka juga bantu ngasih referensi kayak gitu.
0: Berarti yang dari jam 2 sampai dengan jam 10 itu ada yang nemenin tuh?
1: Ada.
0: Saya pulang sih.
1: Iya. Gabut ya mas, lebih ke gabut ya dari jam 2 sampai jam 10
0: betul.
1: Gitu.
0: Betul. Tapi solid ya berarti organisasinya.
1: Iya betul, solid banget.
0: Terus dari awal nyoba nih. Dari kemarin udah sempat ikut lomba. Ini mau diterusin gak kira-kira? Mau difokusin jadi memang spesialisnya monolog atau enggak juga?
1: Oh, karena sekarang masih tahap pencarian juga ya mas. Jadi kayaknya kita coba-coba yang lain juga gitu. Jadi mungkin dari situ juga kita dapat pembelajaran sampai akhirnya nanti saya baru menentukan arahnya saya kemana gitu. Dan monolog cukup menarik sih, saya juga pengen lagi sih sebenarnya.
0: Pengen lagi
1: gitu, ketagihan.
0: Yang awalnya cuma mau tahu limitnya sampai mana,
1: iya,
0: sekarang jadi ketagihan ya.
1: Ketagihan, seru ternyata. Betul. Sebenarnya lebih ke karena kita yang main, jadi kita diperhatiin gitu loh mas. Kayaknya saya butuh perhatian doang. Kayaknya bukan butuh
0: tampil. Saya lihat-lihat. Oh happy ya tapi dapat atensi dari penonton tuh justru malah jadi booster ya.
1: Iya
0: gak
1: betul.
0: Gak bikin gugup, gak bikin nervous, pengen pulang gitu enggak ya.
1: Iya betul, karena setelah pementasannya selesai dengar tepuk tangan penonton tuh rasanya puas sih mas.
0: Oh iya benar gitu. Benar. Tapi gue penasaran lagi.
1: Apa tuh?
0: Gimana sih? Kalau lu lagi monolog nih kan gue jujur belum pernah lihat langsung nih monolog kayak gimana. Lu mau nggak nge-spill dikit nih, boleh nih?
1: Boleh.
0: Boleh. Mau penuh boleh, mau sebagian aja boleh, bebas.
1: Sebagian aja.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Oke, teman berdua kita dengerin dulu nih. Kak Akbar mau bermonolog. Judulnya apa kak?
1: Aeng.
0: Langsung aja kak.
2: Saya masih ingat betul waktu pertama kali saya masuk ke penjara ini. Mulanya datang satu petugas. Dengan nada yang lembut ia bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap wanita itu? Kamu yang membunuh Ningsi. Jawab!" "Ampun, Pak. Bukan aku yang membunuh Nisi. Mengapa kau siksa aku seperti binatang? Kau kencet kuku kakiku dengan kaki meja yang kau duduki. Kau pukul dan kau patahkan tanganku. Di mana kemanusiaanmu? Kemana pikiranmu? Ningsih kekasihku, aku mencintainya. Tidak mungkin aku membunuhnya. Lalu mereka siapkan ember berisi air, dicelupkan ke

0: Aku datang membawa gada. Trauma itu membuatku gila. Aku tidak kuat lagi. Ya, ya, saya mengaku. Saya membunuh Ningsih. Saya menusuknya. Gitu mas.
1: Gokil teman beradu. Jujur gue kaget loh. Sedalam itu ya penghayatannya.
0: Iya. Lagi saya juga ikut awal-awal juga waktu dikasih tahu kalau naskahnya ini, wah saya aja langsung sedih. Saya belum baca padahal baru diceritain. Oh memang luar biasa sekali gitu ini karakternya menurut saya.
1: Dan pembawaannya juga luar biasa sekali teman berdua.
0: Makasih banyak Mas Adam.
1: Ini gokil ini. Tapi emang gue gak kebayang kalau bakal semerinding itu. Apalagi ini kan bukan di stage ya. Mm-mm. Kita cuma duduk, lu di situ, gue di sini gitu. Tapi tetap sampai gitu.
0: Mungkin karena prosesnya yang latihan terus menerus.
1: Oh benar.
0: Kayaknya nempel ke saya.
1: Benar. Dari ekspresinya tadi teman berdua kalau bisa lihat itu dapat banget sih menurut gue sih. Jadi nggak heran ya kalau dia juara 3 ya. Anyway, Kak Akbar nih sebelum lu tampil, biasanya tuh lu punya ritual gak? Gue kepo nih.
0: Ritualnya biasanya saya diem mas.
1: Diem
0: aja, kalau diajak ngobrol saya gak mau gitu. Karena memang dari sebelum masuk ke panggung saya sudah mencoba untuk karakter itu sudah hidup dari di luar panggung gitu biasanya. Jadi biasanya pasti pemanasan dulu gitu, setelah di make up, pemanasan. Ritual saya biasanya saya diem gitu.
1: Gak ngobrol sama orang,
0: gak ngobrol interaksi sama orang, iya gitu. Karena ngambil fokusnya gitu.
1: Oh berarti kalau di lu tuh proses memasukkan karakter ke dalam diri lu tuh ada jeda waktunya ya?
0: Mm-mm, gitu.
1: Itu kenapa lu harus diem dulu sejenak.
0: Betul. Okay,
1: menarik. Bener.
0: Mungkin setelah ini Mas Adam mau ikut saya berteater mungkin.
1: Menarik sih sejujurnya. Menarik. Ya sejujurnya waktu kuliah tuh hampir gue ikut teater. Tapi gue keburu ikut UKM Mapala. Jadi waktunya gak bisa. Gue pikir tadinya tuh bisa kayak setahun dulu di Mapala. Tahun kedua gue masuk teater. Ternyata gak bisa.
0: Berarti
1: terlalu padat.
0: Berarti sempat ada ketertarikan ya mas ya dari
1: betul,
0: Mas Adam.
1: Sejujurnya iya. Karena bokap gue juga berteater dulu.
0: Wow.
1: Berarti di kampus ya tapi.
0: Berarti darah seninya ada ya mas ya.
1: Tapi kalau misalnya waktu lo kemarin nih tampil di Jawa Barat ya berarti ya?
0: Iya.
1: Itu tuh masih kepikiran soal bagus atau enggak, terus penontonnya gimana, gitu-gitu nggak sih?
0: Enggak sih mas.
1: Enggak.
0: Iya, karena memang maksudnya sampai sekarang gitu saya masih kepikiran gitu maksudnya. Oh, enggak sih karena memang ya udah setelah saya tampil, saya setelah tampil juga pengen buru-buru lepas karakternya sih mas, karena takut kebawa ke dunia nyata gitu.
1: Agak bahaya ya.
0: Ada bahaya gitu. Jadi setelah pementasan selesai, menurut saya juga selesai gitu.
1: Yang penting udah lakukan maksimal.
0: Betul.
1: Selesainya udah selesai.
0: Iya gitu.
1: Ya. Ayo benar-benar. Ngomong-ngomong nih soal karakter, ini kan salah satu karakter yang pernah lu perankan. Sebelumnya samakah atau beda?
0: Beda banget. Ada sebelumnya saya mainin karakter yang dia itu agak-agak komedi gitu ya mas ya.
1: Oh.
0: Agak-agak aneh lah gitu ya. Enggak ini. Dan itu sebelum masuk ke panggung ritualnya beda lagi kalau waktu itu, karena karakternya ini dia nggak mau diem gitu ya, orangnya hyperaktif gitu. Jadi sebelum masuk ke panggung pun saya di backstage itu juga
1: begitu.
0: Saya jangan diem iya gitu, karena kalau saya diem nanti energinya malah
1: hilang
0: gitu. Jadi saya kesana kesini gitu.
1: Jadi intinya tuh lo udah mulai berperan sebelum waktunya mulai.
0: Betul gitu, dari luar sudah berperan gitu.
1: Tapi kalau menurut lo waktu ideal untuk lo bisa dapetin satu karakter itu berapa lama sih? Kalau yang kemarin 1,5 bulan
0: satu
1: tuh
0: setengah
1: kurang
0: bulan
1: atau enggak?
0: 1,5 bulan menurut saya pas sih gitu.
1: Oh pas ya?
0: Iya, cuman memang jadinya serba cepat gitu. Jadi dikejar waktu, saya cari karakternya, referensinya harus cepat gitu. Saya adaptasi dengan situasinya, saya juga harus cepat gitu. Karena memang di naskah yang sebelumnya saya mainin itu prosesnya 6 bulan gitu. Jadi
1: oh, 6 bulan.
0: Iya, yang di karakter sebelumnya itu 6 bulan dan yang sekarang 1,5 bulan. Jadi jauh banget gitu perbedaannya gitu.
1: Berarti kalau si kalau kelamaan juga ada efek negatifnya kah atau gimana gitu?
0: Kalau buat saya pribadi mungkin karena saya juga masih pemula ya Mas ya gitu. Di karakter sebelumnya yang 6 bulan itu ada yang nempel sih Mas ke saya, mungkin karena saya lama
1: ke bawah
0: akhirnya. Iya, ada mungkin gaya-gaya bicaranya gitu yang ke bawah sama saya. Mungkin karena prosesnya lama ya 6 bulan gitu.
1: Iya, bisa benar. Jadi amannya 1,5 bulan.
0: 1,5 bulan aman, tapi untuk kesehatan kayaknya
1: karena terlalu intens.
0: Betul.
1: Latihannya benar.
0: Gitu.
1: Benar. Agak capek ya.
0: Capek.
1: Tapi enjoy kan ngejalaninnya?
0: Enjoy banget sih Mas, mungkin karena saya juga seneng kali ya di situ gitu. Jadi ngejalaninnya juga enjoy. Ya walaupun ya kadang adalah ngeluh-ngeluh sedikit gitu. Cuman besoknya siap lagi buat latihan gitu.
1: Oh, kalau kayak gue kalau naik gunung tuh di perjalanan mengeluh, sumpah serapah bilang nggak mau lagi.
0: Setuju.
1: Pas turun mau naik lagi.
0: Pas turun mau naik lagi gitu. Pas begitu baru turun nyampe base camp udah. Kita kemana lagi next gitu.
1: Betul. tapi kalau misalnya di atas panggung nih, tiba-tiba ada salah, itu gimana?
0: Salah dialog sih pernah sih.
1: Oh pernah?
0: Iya, di pementasan yang sebelumnya salah dialog. Bukan salah dialog, lebih ke belibet waktu dialog. Cuman saya lanjut aja gitu, bablas.
1: Oh
0: iya.
1: Gitu.
0: Walaupun pasti penonton tahu ya itu.
1: Betul.
0: Ngomongnya belibet gitu. Cuman ya udah dengan kepercayaan diri yang di paksa-paksain saya lanjut gitu.
1: Tapi itu nggak bikin lo ngedrop gitu?
0: Untungnya enggak sih Mas.
1: Untungnya enggak.
0: Iya
1: ya?
0: untungnya enggak. Jangan deh.
1: Kalau lupa pernah nggak lupa?
0: Lupa nggak pernah sih Mas.
1: Nggak pernah ya?
0: Iya janganlah.
1: Oh iya jangan sampai. Oh karena prosesnya yang panjang tadi ya. Latihan terus. Masuk gitu. Ke dalam otak teman Brown.
0: Karena memang kebiasaannya juga bukan menghafal dialog tapi menghafal situasinya gitu.
1: Oh.
0: Jadi ketika lupa dialog, yang penting kita sadar dan paham sama situasinya. Itu tuh nanti akan berjalan dengan sendirinya gitu Mas.
1: Oh iya.
0: Jadi ketika latihan kita dialognya apa, ketika pentas dialognya apa, itu cukup umum gitu terjadi. Enggak yang sama persis sama ketika latihan.
1: Tapi itu enggak ada masalah kan?
0: Enggak masalah.
1: Betul. Yang penting pesannya tersampaikan, rasanya tersampaikan
0: betul.
1: Tadi.
0: Betul.
1: Aduh, Bar, enggak kerasa banget lagi udah jam 5.
0: Udah jam 5.
1: Tiba-tiba. Kayaknya kita udah harus udahan nih, nanti gue dimarahin kalau diterusin, padahal masih seru banget teman bro. Terakhir deh Mer,
0: ya.
1: Ada gak nih yang pengen lo sampein sama teman Pro 2 di luar sana, tentang teater kah, tentang monolog kah, tentang apapun lah.
0: Oke.
1: Boleh.
0: Mungkin kalau saya lebih ke passion aja ya Mas ya gitu. Jadi kalau menurut saya, apalagi khususnya untuk yang masih muda-muda, kejar passion sih menurut saya gitu. Karena kadang kita gak tahu dari apa yang kita jalankan itu sebetulnya ada hal apa di dalamnya gitu. Jadi gak melulu semuanya soal hasil gitu. Karena menurut saya hasil yang paling bermanfaat sih yang akhirnya itu kembali ke pribadi kita sendiri gitu sih Mas.
1: Oh gokil, kejar passion,
0: kejar
1: apapun passionnya. Betul. Idealisme, kekayaan terakhir anak muda.
0: Anak muda.
1: Idealisme.
0: Kata Tan Malaka ya itu Mas.
1: Kata Tan Malaka, bukan kata saya.
0: Bukan kata Mas Adam.
1: Benar. Oke, thank you banget ya.
0: Iya, makasih
1: Akbar
0: juga
1: udah bisa mampir
0: Mas Adam.
1: Kesini.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak. Kalau gitu teman Pro 2, kita harus sudahi dulu nih sore cerianya. Bukan sore cerianya, sorry. Dialognya di sore hari ini, kita lanjut dengan informasi lainnya nanti. So, jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu teman pro 2. Teman pro 2, gue mau ngasih tahu nih teman pro 2, kalau lo pengen dengerin dialog-dialog seru kayak yang tadi teman pro 2, atau lo pengen dengerin lagu-lagu enak tapi kebetulan lo lagi ada rencana keluar dari wilayah Bogor ya teman pro 2. Sekarang lo tetap bisa dengerin siaran Pro 2 FM RRI Bogor. Gimana caranya? Download aja aplikasi yang namanya RRI Digital teman pro 2. Yang tersedia di App Store dan juga Play Store gitu teman pro 2. Jadi tinggal lo cari aja nih RRI Digital, lo download aplikasinya dan lo bisa temuin siaran Pro 2 FM RRI Bogor di sana teman pro 2. Jadi jangan tunggu lagi, langsung aja download aplikasinya RRI Digital teman pro 2. Satu aplikasi, sejuta informasi.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Gua ada kabar yang panas banget nih dari salah satu member Blackpink, Lisa, teman pro 2, yang baru aja nih nge-spill cuplikan single terbarunya, Sawadika, teman pro 2. Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya gitu. Jadi potongan lagu itu diperkenalkan sebagai single pra-rilis menuju EP-nya dia Press Play, teman pro 2. Dan Sawadika sendiri bakal dijadwalkan rilis di 3 September bulan depan, teman pro 2, udah sebentar lagi. Sementara EP Press Play-nya bakal menyusul pada 23 Oktober mendatang gitu. Dan kayaknya sebagai warga negara Thailand nih, teman pro 2, dia mungkin mau membawa budayanya atau salah satu sapaan kata yang paling terkenal dari Thailand. Kalau dengar Thailand pasti lu inget Sawadika, kap kengkap. Sorry kalau spellingnya salah ya, karena gue so tau. Oke deh teman pro 2, sebelum masuk informasi lainnya, gue mau muterin lu satu lagu dari Lisa dulu yang jadi lagu favorit gue, teman pro 2. Ada Rockstar.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu. Tahu nggak sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya teman Pro 2, tepatnya di pukul 6 lewat 1 waktu Indonesia Barat. Ini bisa lo jadiin waktu lo buat rehat sejenak dari aktivitas lo, melipir-melipir dulu ke masjid teman Pro 2 kalau lagi di jalan, untuk lo yang beragama muslim tentunya ya teman Pro 2. Dan gue juga bakal muterin lo Cahaya Kalbu nih teman Pro 2 untuk menemani waktu lo menanti azan maghrib teman Pro 2 dengan judul Gagal Menikah teman Pro 2. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, gue juga bakal muterin lo lagu-lagu religi nanti, rangkaian lagu religi setelah azan maghrib teman Pro 2 sebelum gue balik lagi nemenin lo sampai dengan jam 7 nanti. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita kita itu yang sudah balik, pastinya sih pengen menikah. Baik yang udah mapan, yang udah kerja, ataupun yang belum mapan, yang belum kerja, belum ngapa-ngapain, walaupun udah balik, pasti tuh punya keinginan untuk menikah. Ada satu kisah nih, ada jamaah datang pada saya, dia udah beberapa kali gagal tuh menikah, terakhir beberapa waktu lalu. Saya gagal nih menikah yang kesekian kalinya. Kenapa? Terus dia bilang, ya padahal udah ditentukan tanggal akadnya, udah mau nyetak undangan, dia nikah sama orang lain. Nah, terus gimana, Ustaz? Apa saya ditakdirin gak boleh menikah kali ya, jadi perawan tua? Nyah loh, apalagi nih begini. Kalau sekedar ucapan boleh aja, saya bilang. Tapi jangan dibiasain tuh berucap kayak begitu, nanti jadi doa tuh, jadi perawan tua beneran. Ya kan? Terus bilang lagi dia, terus gimana dong? Ya saya tanya lagi, terus pengennya gimana? Terus dia jawab, pengennya sih menikah, Tat. Saya bilang, berarti Allah lagi sayang sama situ dan masih sayang sampai sekarang. Lah kok gagal nikah berapa kali, masih sayang aja Allah sama saya. Kalau sayang nikahin saya dong, jangan digagalin. Bentuk kasih sayang tuh bukan hanya diboleh nikah aja sama Allah. Bentuk kasih sayangnya Allah itu bukan dikabulin terus aja keinginan kita, dikabulin aja semua doa kita, bukan. Bahkan dalam hal menunda atau mengganti permintaan dan doa kita, itu juga salah satu wujudnya kasih sayang Allah buat kita. Nah, saya bilang, kalau Mbak sekarang jadi nikah nih sama yang dulu, itu berapa kali Mbak udah, maaf nih saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya ini yang ketiga saat. Nah yang pertama tuh gimana tuh ceritanya, sekarang kehidupannya? Ya sih, yang pertama itu saya tahu dia katanya udah cerai. Kenapa cerainya? Ya dianya selingkuh, Tat. Terus yang kedua, gimana kehidupannya sekarang? Yang saya tahu sih, istrinya katanya sih, teman saya itu sering dipukulin karena dia ringan tangan, enteng tangannya, salah dikit istrinya dipukul. Sekarang udah punya anak satu, katanya anaknya gak normal, ya cacat mental gitu, Tat. Terus kata teman saya sama keluarga dari mantan saya itu, katanya sih yang calon saya yang kedua itu, yang gagal nikah ini, punya kelainan di gennya. Nah, ganteng gak dia? Dua-duanya, yang pertama yang kedua, ganteng abis, Tat. Makanya saya pengen banget nikah sama dia, tajir lagi, Tat. Nah, terus yang ketiga, tahu gak masa depannya kayak apa? Saya bilang begitu. Terus dia jawab, ya nggak tahu sih, kan masa depan sih kita nggak tahu. Yang tahu siapa, saya tanya? Yang tahu ya Allah. Nah, masa depan itu yang tahunya Allah. Tadi itu ya, merubahnya, digantinya permintaan atau doanya kita kepada Allah bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Justru Allah lagi sayang sama kita. Udah serahin deh, yakini sama Allah. Pol, gak pakai koma, gak pakai setengah-setengah. Serahin udah yakinnya kepada Allah, pasrahnya sama Allah. Udah yakin dah apa yang terjadi itu udah kasih sayangnya Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah, para sahabat di Pro 2 FM. Jangan jauh-jauh dari kasih sayangnya Allah. Nah sekarang nih, yang gagal menikah yang ketiga nih, siapa yang tahu
kalau nanti ternyata dia gak sayang sama kita, sama dia maksudnya, ya. Dan juga para sahabat yang lagi gagal menikah nih, jangan kecil hati, jangan patah semangat, apalagi bunuh diri. Rahasia itu Allah yang punya, masa depan juga Allah yang punya. Bukan berarti para sahabat yang gagal menikah saat ini, baik yang diselewengi, baik yang diduain, baik yang ditinggal nikah sama orang lain, ya, ataupun yang mau menikah tiba-tiba meninggal calonnya, ataupun diputusin tiba-tiba padahal udah sebar undangan. Percaya deh, yakin sama Allah, itu semua yang terbaik buat kita, dan Allah lagi sayang sama kita. Kita gak pernah tahu tuh apa pasangan, calon pasangan kita itu seandainya nanti dia menikah sama kita. Para sahabat nih yang gagal menikah, siapa tahu nih ketika menikah kita paksain, ternyata tadi itu dia punya kelainan gen, lalu anak kita pada autis, pada beler, pada selengean, pada ngaco ngomongnya, pada ngaco mikirnya, dan mungkin ada gagal jantung anaknya, ada yang gagal ginjal anaknya, atau yang gak sempurna bentuknya, ya, atau yang gak benar nantinya. Bisa jadi kita paksain kawin, kita paksain nikah, gak taunya pasangan yang kita paksain itu malah selingkuh. Sakit kan hati itu begitu tuh. Malah ngeduain para sahabat. Siapa yang ngerti ketika dipaksain dan kita komplain sama Allah, lalu Allah dengan kuasanya menunjukkan, nih komplainnya nih, saya kasih nih, saya kabulin. Lagi komplain terus dikabulin tuh sama Allah, dikawin jadi beneran, dinikah. Ternyata baru menikah beberapa lama, belum punya keturunan, suaminya udah meninggal, atau pasangannya, istrinya udah meninggal, belum merasakan honeymoon, belum punya keturunan, jadi janda apa duda, gak ada yang tahu. Karena Allah sayang sama kita, sayang sama para sahabat. Oleh karena itu gagal nikah pun bukan satu kekecewaan mestinya. Apalagi kita sudah berusaha, para sahabat sudah berusaha untuk memupuk cinta kasihnya dan berdua, ya, sudah berkomitmen. Tapi semua rahasia itu dan masa depan di tangannya Allah, Allah yang punya kuasa. Ada lagi satu para sahabat yang memasakkan pernikahannya. Mungkin karena dia sering komplain, karena hampir-hampir saja beberapa kali gagal, lu cepet-cepet dia nikahin. Ternyata benar, di usia perkawinannya yang sudah 10 tahun, udah memiliki 2 orang anak, malah suaminya selingkuh. Dibawa lagi selingkuhannya ke rumah, dijemput pula setiap ke kantor sama tuh perempuan, sampai punya anak di luar nikah. Lalu apa? Dipecat dari kerjaannya karena ketahuan dia punya anak di luar nikah dan selingkuh. Habis tuh udah karirnya, dan sekarang dia harus menjemput rezekinya sebagai istri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sekolah, 2 orang anak ini. Suaminya kadang pulang, kadang enggak, kerjanya udah luntang lantung. Lalu beberapa lama kemudian datang tuh bodyguard ke rumahnya dan memaksa untuk dibayar tuh hutang-hutang suaminya karena udah puluhan juta. Satu lagi datang udah ratusan juta. Tibalah bank datang ke rumahnya untuk disita tuh rumahnya karena ulah suaminya. Bisa membayangi kan?
bagaimana tuh rasanya. Oleh karena itu, digantinya permintaan kita oleh Allah, dikabulkannya doa kita dalam bentuk yang lain oleh Allah, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Justru Allah sedang sayang kepada kita. Yakini dan prasangka baiklah kepada Allah, karena kita selalu bersama Allah. Terus dekatin Allah para sahabat, jangan pernah lengah, dan dahulukan kepentingan Allah. Tetap yakin dan tetap berusaha, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semangat dan selamat berusaha. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalan apa yang paling baik di sisi Allah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ialah salat tepat pada waktunya."
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Gue balik lagi nih setelah tadi rangkaian lagu-lagu religi yang udah nemenin lo, teman Prodo. Tentunya gitu. Dan teman Prodo nih, gue mau ngasih satu info yang seru banget nih, teman Prodo. Jadi ada statement, bold statement nih dari Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, teman Prodo, yang menekan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran sebagai langkah strategis memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi bencana alam gitu. Karena memang ya teman Prodo, yang namanya menghadapi bencana itu butuh uang, dan uangnya tidak boleh bocor di mana-mana dong tentunya, teman Prodo. Kalau uangnya bocor ya penanganannya jadi tersendat karena kekurangan anggaran ya sih, teman Prodo. Dan pemerintah juga telah mengerahkan nih sumber daya besar untuk penanganan karhutla, termasuk puluhan helikopter, pesawat, dan ratusan bor air, pompa air, dan ribuan personel, teman Prodo. Dan semoga ya kebakaran hutan yang terjadi di banyak di berbagai daerah di Indonesia ini bisa teratasi dengan baik dan bisa terselesaikan dengan baik juga, teman Prodo. Supaya apa? Supaya lingkungannya tetap terjaga, supaya kita tetap bisa bernafas lega, teman Prodo. Apalagi mengingat kalau ngomongin karhutla yang ada di Kalimantan gitu, itu salah satu paru-paru dunia, teman Prodo. Oleh karena itu, memang harus ditangani dengan cepat, cermat, dan akurat, teman Prodo.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak kerasa banget nih teman Pro 2 udah sampai ke penghujung sore ceria nih barengan sama gue Adam, teman Pro 2. Dan oleh karena itu gue mau ngucapin banyak terima kasih nih buat lo teman Pro 2 yang udah stay tune on Pro 2 FM dari tadi, teman Pro 2, dari jam 3 gitu. Kita udah seru-seruan bareng, udah ngobrol juga tadi bareng sama Mas Akbar ya, Kak Akbar, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, gue juga mau ngucapin terima kasih banyak buat lo yang udah stay tune dari tadi, teman Pro 2, seru-seruan bareng gue. Dan teman Pro 2, jangan khawatir karena setelah ini kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat, teman Pro 2, bareng sama Edit dan Elan tentunya, teman Pro 2, dengan bintang tamu Kenris, teman Pro 2. Dan buat lo teman Pro 2 yang mau titip-titip pertanyaan, bisa juga langsung aja teman Pro 2 ke WhatsApp-nya RRI Jakarta, Pro 2 FM RRI Jakarta gitu, teman Pro 2. Seseru apa nanti tungguin aja lah. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu gue Adam pamit dari ruang, denger lo. Bye bye.

0: tinggal pinggal mambo lagi.
1: Salah.
0: Sebagai kekasih yang tak. Itu bakal seru-seruan satu jam ke depan teman Pro 2 di MLC pastinya ya.
1: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini. Boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman Pro 2 karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widi, itu barusan dari Edit ya, lo catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Lo enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar.
0: Sudah ada Kendri.
1: Kembali lagi Kendri ke sini akhirnya.
0: Halo Kendri. Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya kurang iya. Lebih ya.
1: Terakhir gua apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah enggak seperti dulu dong berarti, Dan.
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya. Buat single ini persiapannya ya enggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Ya. Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini Bang nulis sendiri.
0: Oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis beneran.
0: Akhirnya rilis beneran.
1: Single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, terus ceritanya.
0: Ceritanya masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya.
1: Oke. Okay.
2: Sama Kak Randy Pandugo.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini.
2: Karena kemarin terlalu luas permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya dulu.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Oh, iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Okay. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Okay. Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see.
2: Gitu.
1: Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Wih, gila. Kiki ada, Kiki. Namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-teman nih.
2: Yay, halo guys, teman-teman semua. Oh gitu. Semuanya.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar. Asik. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Asik, wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
2: Mungkin.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakili enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh,
2: wow. Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: aja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti, berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi enggak apa-apa, di tongkrongan ini kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke.
0: Okay. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah.
1: Paham, paham, paham, paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 buat kamu yang pengin

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
1: Betul.
0: Gitu kan? Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan? Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Sedih.
0: Ya. Okay. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu misalnya.
0: Masih setengah 8 malam.
1: Oh iya benar. Oh, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya aja agak deep enggak apa-apa ya?
0: Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Ya, itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Iya. Nah, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya. Maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah pakai mulut lagi backstory.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Okay.
2: Untuk memandang dunia.
0: Bener.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi teman ya.
1: Benar.
0: Oke.
1: Gak masalah. Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah nggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil sayang.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya nggak?
2: Cerita.
0: Oh tetap ya?
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Yes. Benar banget
1: banget. Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih, jujur. Yang digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah buat
1: anak. Punya treat khusus, iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Benar banget.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya, jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Cuma nyebar gitu kan.
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML-ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya? Proses lu itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Gitu. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena
1: jelas.
2: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
0: Iya, iya.
2: Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya.
2: Asli.
0: Ya kan. Itu juga apa ya, kayak agak-agak bahaya
1: di fase-fase itu. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asli. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatir ya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu, terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya, benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
1: udah tahu
2: air mata semuanya. langsung ma tes
1: ya, tiba-tiba netes ya.
2: Tes aduh gimana ya, itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga
1: pasti
2: dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini, aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik ah, kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi, kadang kau udah naik tangga. Iya wa. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerotanya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut wa. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut wa, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
2: Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya wa? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: ah
0: itu,
2: tapi bukan ya. Abang nih gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya apa. Gitu mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya benar.
0: Tapi emang
2: benar-benar
0: iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berrencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Rencana Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu semesta ini?
0: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
1: boleh. Buat
0: kamu yang ingin bertanya juga boleh banget ya. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese.
0: Right. Yeah. Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah. Ya,
0: kan? Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dan juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pastinya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya. Ada karakter Kak Randy juga di
1: situ. Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yes. Benar.
2: Jadi
1: bener.
2: Orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh ya.
2: Asik-asik banget.
0: Ice.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Seru
2: itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
0: welcome
2: banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti
0: amin.
1: Harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insya Allah amin.
1: Insya Allah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you. Kenzon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Ken Reese, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Oh. Kayak pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
1: Iya, benar.
2: Buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
1: Pasti.
0: Ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu ya.
1: Bener.
2: Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: yang ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Oke. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
2: iya. Kalau lirik favorit dan tersirat

0: Sedap.
1: Itu kenapa part itu?
2: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
1: okay,
2: yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban dari, yang aku cari.
0: Benar.
2: Akhirnya dibuletin di situ Kak.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat
0: dalam
2: doa.
0: Dalam doa ya.
2: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
0: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
1: Deep.
0: Pesan di akhir lagu itu berarti ya part akhir ya.
2: Di part akhir
0: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam. Ayy. Coy. Bisa jadi karya kan.
2: Itu asli banget.
1: Iya kan.
2: Bener. Apalagi udah kena kopi.
1: Ada gitar. Udah.
2: Rock sudah.
1: Enggak pulang dah.
0: Habis subuh.
1: Azan subuh berbubar.
2: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
2: Salat rakaat berapa nih paling dalam. Biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih apa dasarnya nih. Iya. Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
0: Benar. Kacau ya.
1: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
0: Ini kita ke
1: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
0: Iya.
1: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
0: Terlalu pick me.
1: Oh sorry.
0: Terlalu pick me.
1: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Widih, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
0: Wih.
1: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Yes. Love you so much.
0: Oke. Yes. Gokil. Lop sekebon.
1: Lop sekebon.
0: Yeah. Benar. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
1: Betul.
2: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
1: Ya.
2: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
0: Benar.
2: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
0: betul, gitu.
2: Itu sih yang Alhamdulillah.
1: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
0: Bener.
1: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
1: Hawa.
0: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
2: Masyaallah.
0: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
1: Ya.
0: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
1: Widih, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
0: Wishlist collab sama siapa enggak?
2: Wishlist ya. Kalau penyanyi,
0: oke.
2: Aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
1: Raim Laude. Oke,
0: sedap sih.
2: Kak Raim Laude tuh kayak
1: banget.
2: Masyaallah Kak Raim.
1: Masyaallah ya.
2: Aku kemarin kan pernah ketemu kan. Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
1: Iya benar.
2: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
1: Iya humble ya.
2: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu, dengan referensi. Bisa nongkrong jalan Surabaya.
0: Ada
2: toko kaset vinyl gitu.
1: Oh, jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
2: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu nggak pernah denger.
1: Jadi
2: di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
1: Jazz benar.
2: Inilah.
1: Emang toko barang antik situ ya? Benar.
2: Toko barang antik.
1: Menarik. Itu musisi ya, Rahim Laude.
0: Benar.
1: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang? Ayo pesulap. Emang kenapa dia nggak boleh?
0: Ya nggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan?
1: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan?
0: Joe Sandy. Josandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
1: Sulap angka tuh Josandi. Sulap angka. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
0: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
1: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
0: Sapa-sapa aja deh.
1: Ada 5.000 nih. Ada.
2: Aduh. Wow.
1: Oh, dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
0: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
1: Nanti
0: lah ya.
1: Nanti ya.
2: Secepatnya doanya.
1: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin Semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya. Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
0: Bener, keinjek kayak kaki.
2: Bukan. Gak juga sih bangnya.
1: Ya bener. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
0: Bisa jadi. Dengar iklan dulu.
1: Iya. Ada lagi nih. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
0: Bener.
1: Jelas banget tuh.
2: Pengen sih.
1: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke. Bawa lagi.
0: Udah mentok.
1: Oh, udah mentok. Oke.
0: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendrick ya, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
1: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLZ.
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer. Visualizer ya.
0: Gua juga masih susah kok ngomong itu.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Beda lagi. Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong. Iya, nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing begitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih, di YouTube Kenris. Ya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya.
2: Oh.
1: Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet-macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Bisa rubah juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya masih.
0: Yes.
1: Ya.
0: Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih dong Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Ken.

0: Hot Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Dinas Perhubungan Kota Bogor melakukan penanganan terhadap parkir liar di kawasan sistem satu arah lingkar Istana Kebun Raya Bogor dengan mengembok kendaraan yang parkir sembarangan pada saat libur Maulid Nabi kemarin. Penindakan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas karena kendaraan yang menggunakan bahu jalan sebagai lokasi parkir bisa mempersempit ruang kendaraan dan juga memicu kemacetan. Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Bogor Ridwan mengatakan, pengembokan menjadi salah satu langkah penertiban yang diterapkan terhadap kendaraan yang ditemukan parkir tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah bahu jalan di kawasan SSA digunakan sebagai tempat parkir, terutama ketika jumlah kendaraan meningkat pada hari libur.

Beralih ke informasi lain, teman Bro 2, film Insidious Out of the Future, maksud kami Out of the Future, mendapat ulasan dari para kritikus sejak rilis pada 19 Agustus 2026. Film horor ke-6 saga Insidious ini disambut tidak begitu ramah dari ulasan para kritikus. Film ini mendapatkan nilai Tomatometer 57% dari 96 kritikus di laman agregator Rotten Tomatoes, sehingga gagal mendapatkan nilai cukup untuk mendapatkan penilaian lumayan. Meski tergolong kurang baik, film ke-6 Insidious masih mencatat nilai positif dibandingkan seri lainnya. Film yang digarap dan juga ditulis oleh Jacob Chase tersebut menjadi film dengan nilai kedua terbaik dalam saga Insidious. Nilai Tomatometer terbaik masih dipegang oleh rilisan asli Insidious di tahun 2011 yang memperoleh skor 66%. Sementara nilai terburuk dipegang oleh saga keempat atau Insidious The Last Key yang mendapatkan nilai 34%. Meski demikian, nilai dari penonton alias Popcorn Meter menunjukkan Insidious Out of the Future mendapat nilai cukup baik, yaitu 70% menurut penilaian lebih dari 500 akun terverifikasi. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk malam ini. Saya Dili Tambunan, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Hello, selamat malam teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di acara hari Rabu malam ini ya. Seperti biasa saya bakal nemenin kamu di dua program acara. Di jam 9 kita punya Jaga Malam Special on Wednesday. Nah sekarang ini di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas teman Pro 2. Walaupun saya harus minta maaf, saya gak bisa menghadirkan komunitas untuk hadir ngobrol-ngobrol dengan saya di sini seperti minggu lalu, tapi tenang saja, mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa menghadirkan komunitas untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang mereka di sini, Tom Pro 2 ya. Dan jangan khawatir, sebagai gantinya saya punya informasi seputar komunitas yang ada di Indonesia yang mau saya bagi ke kamu. Kira-kira ada komunitas apa sih yang mau saya bahas di malam hari ini? Sabar dulu Tom Pro 2 ya, karena saya bakal puterin lagu dulu untuk membuka perjumpaan kita. Salah satunya nih, saya punya lagu dari Maroon 5 dengan Maps untuk kamu teman Pro 2.

Selain Maps from Maroon 5, saya juga punya lagunya Discorilla. Discorilla jadinya. Discorilla, Lali Manino dan juga Veselia dengan Chrisye, teman Pro 2. Bakal saya puterin juga sebentar lagi.

Tapi sebelum lagu ini saya puterin, teman berdua, saya mau kasih dulu deh lagu dari Rizky Febian and Adrian Khalif dengan Alama. So enjoy, tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai jelang tengah malam nanti.

0: Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Teman Pro 2, kalau misalnya kamu dengar kata amfibi, mungkin yang langsung kebayang adalah kata kodok, salamander, dan lain-lain ya. Hewan-hewan ini mungkin nggak sepopuler kucing atau anjing sebagai objek komunitas. Tapi di Indonesia, ternyata ada nih kelompok dan komunitas yang secara khusus mempelajari, mengamati, serta mengedukasi masyarakat tentang amfibi. Menariknya nih Teman Pro 2 ya, kegiatan ini juga dekat dengan anak muda karena menggabungkan hobi, eksplorasi alam, fotografi, ilmu pengetahuan, dan juga konservasi. Jadi hal inilah yang bakal kita bahas di obrolan komunitas edisi hari ini, Teman Pro 2 ya. Nah, komunitas pencinta amfibi biasanya berada dalam lingkup herpetofauna, yaitu kelompok yang mempelajari amfibi dan juga reptil. Salah satunya nih adalah KPHR Leucomystex UNJ ya, di mana ini adalah kelompok pemerhati amfibi dan reptil yang sudah dibentuk dari tahun 2015 lalu. Komunitas ini tuh kayak menjadi wadah untuk mengembangkan minat, terus juga penelitian, edukasi, serta upaya konservasi herpetofauna. Namanya itu diambil dari Polypedates Leucomystex, salah satu jenis katak pohon. Di tingkat nasional nomor 2, terdapat juga nih Perhimpunan Herpetologi Indonesia atau PHI yang keanggotaannya itu nggak cuma terbatas pada akademisi, tapi juga terbuka untuk masyarakat umum yang punya ketertarikan terhadap herpetofauna. Nah, ini nunjukin nih kalau misalnya kecintaan terhadap amfibi itu bisa berkembang dari sekedar hobi menjadi kegiatan belajar dan juga berjejaring Teman Pro 2.

Kita bahas lagi nih tentang komunitas pecinta amfibi sama Bro 2 ya. Amfibi itu memang punya keunikan yang bikin mereka itu menarik untuk dipelajari. Misalnya nih katak, saya pernah ngobrol dengan salah satu teman saya, namanya itu Didi Saiful Madi. Dia ini salah satu orang yang rajin banget nih meneliti tentang amfibi dan juga reptil. Dia cerita, katak ini nih punya siklus hidup dan adaptasi yang sangat berkaitan dengan lingkungan air ataupun darat. Jadi keberadaan si mereka ini tuh bisa menjadi bagian penting dalam kajian kondisi suatu ekosistem, teman Pro 2. Nah, Indonesia bahkan nih terus menghadirkan penemuan dan penelitian baru mengenai amfibi. BRIN pada tahun 2025 itu ngebahas penemuan dua spesies katak bertaring yang sebelumnya belum pernah tercatat secara alamiah di Pegunungan Meratus, Kalimantan. Nah, hal ini kan ngebuktiin kalau misalnya dunia amfibi Indonesia itu masih menyimpan banyak hal yang harus dipelajari. Masih banyak misteri tentang mereka, teman Pro 2. Nah, bagi anak muda nih, ketertarikan kayak gini tuh bisa menjadi pintu masuk menuju biologi, fotografi alam, penelitian, ataupun aktivitas konservasi. Terus ya, menarik banget nih untuk kamu ya, ada yang namanya itu Indonesia Herpetofauna Foundation. Ini merupakan organisasi nirlaba yang berbasis di Bogor dan fokus pada konservasi amfibi sama reptil melalui penelitian. Terus mereka juga melakukan edukasi, pengembangan kapasitas, dan lain sebagainya. Mereka ini udah lahir dari tahun 2018 lalu ya. Terus si Indonesia Herpetofauna Foundation ini juga nih menjalankan Ciliwung Herpetarium. Jadi Bogor itu punya ekosistem kegiatan yang berkaitan dengan edukasi dan juga konservasi herpetofauna. Nah, kehadiran lembaga seperti ini bisa jadi inspirasi kalau misalnya anak muda Bogor itu nggak harus pergi jauh untuk mengenal dunia amfibi dan juga konservasi, teman Pro 2. Kalau misalnya menurut kamu nih, kalau kamu punya kesempatan bergabung dengan komunitas pecinta amfibi, kira-kira kamu pengen pelajari apanya sih, teman Pro 2? Yuk bisa langsung di-share di 0811 111 5222.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar mental tetap sehat? Cukup istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Cerita sama orang terpercaya biar pikiran gak numpuk. Lakukan hal yang bikin bahagia sekecil apapun itu. Kurangi main medsos berlebihan. Dan kasih waktu buat diri sendiri.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Kita bacain WhatsApp dari kamu yuk, teman Pro 2, biar gak lama-lama nih terkait dengan pertanyaan saya. Kalau kamu nih punya kesempatan bergabung dengan komunitas pecinta amfibi, apa yang paling pengen kamu pelajari? Ada Nabila di Cibinong yang bilang, aku tertarik fotografi alam. Katak itu ternyata bisa jadi objek foto yang unik, apalagi kalau ketemu di lingkungan yang masih alami. Setuju. Teman-teman saya tuh punya foto katak bagus-bagus sama Pro 2, karena mereka tuh punya kulit yang unik ya. Asal jangan kodok bunduk, kalau kodok bunduk mah jadinya aneh. Yang katak yang mengkilap gitu loh warnanya, nah itu bagus tuh kalau di foto ya. Akhirnya Nabila, terima kasih banyak. Ada juga Reza di Dramaga yang bilang, menurutku edukasi penting banget. Banyak orang langsung menganggap katak atau kodok menjijikan tanpa tahu kalau mereka punya peran di ekosistem. Setuju. Lu berarti kamu pengen pelajari tentang edukasinya ya. Oke. Ada juga Intani Tanah Sareal yang bilang, aku justru tertarik ikut kegiatan komunitas karena bisa ketemu orang-orang yang punya hobi unik, sekalian belajar tentang lingkungan dan satwa yang ada di sekitar Bogor. Oke lah, terima kasih banyak Intan ya. Tadi Reza belum saya makasihin ya. Makasih ya Reza ya. Terus kalau Alif di Bogor Tengah bilang, kalau aku pengen belajar mengenali jenis-jenis katak. Selama ini kelihatannya hampir sama, padahal ternyata jenisnya banyak dan punya karakter yang berbeda. Oke lah, terima kasih banyak Alif ya. Gimana dengan kamu teman Pro 2? Seru bukan mempelajari amfibi, ikutan komunitasnya aja tuh. Coba cari-cari di IG deh, pasti ada.

Oke lah Tombro 2, sampai di sini dulu untuk obrolan komunitasnya. Karena jam 9 kita beralih ke Jaga Malam Special on Wednesday. Saya bakal on air bersama Satria Panji Tombro 2 sampai nanti tengah malam. Jadi jangan pindahkan saluran kamu, jangan coba-coba ya. Tetap di sini dan tungguin saya balik lagi di jam 9 nanti.

0: 106,8 FM Pro 2 RI Bogor. Kembali lagi di acara kesayangan kalian Jaga Malam bersama Deli Tamudan dan Satria Panji. Kita akan mengudara sampai jam 11 nanti.
1: Yes. Teman Pro 2, bagaimana nih? Apakah sudah pada makan malam semua?
2: Sudah, Bang.
1: Ada yang belum kali ya? Ada aja pasti yang belum, emang. Yang belum sempat.
0: Aduh, ini kalau ya. Kalau buat saya dengan tubuh gemuk ini sudah tidak bisa telat makan lagi jam segini. Tapi mungkin dulu kan suka bak-bak ya. Jam segini masih oke-oke aja makan ya. Tapi sekarang tuh saya sudah gak bisa, Mang De. Karena ini berdampak buruk terhadap tidur saya.
1: Oh iya.
0: Jadi tidur saya ngap, tidak nyaman. Jadi saya harus jauh, yang ada tidurnya harus melewati tengah malam.
1: Betul.
0: Ya teman-teman Pro 2 juga yang sedang mendengarkan kami siaran saat ini, makan deh sekarang deh, jangan sampai kemalaman deh. Jadi nanti pas kita beres siaran, kalian juga bisa langsung ikut istirahat.
1: Betul ya. Tapi ngomongin tentang makanan, Mang, favorit kamu apa?
0: Saya? Kalau saya itu sebenarnya makanan favorit saya adalah kerupuk yang enak diairin.
1: Seblak?
0: Enggak juga.
1: Diairin malah enggak suka. Biasa.
0: Jadi misalkan kayak begini ya, maksudnya gini, mungkin kerupuk yang sudah meletet. Jadi kayak bubur. Kayak bubur.
1: Meletet.
0: Kayak bubur nih ya.
1: Kesel.
0: Kayak bubur ya. Saya seneng kerupuknya itu diaduk, Mang. Sampai akhirnya, Mang ya, buburnya jadi kental banget karena kerupuknya kebanyakan, Mang.
1: Oke.
0: Meskipun menurut dokter itu tidak baik karena kerupuk itu mengandung minyak yang cukup luar biasa banyak ya. Tapi itu tetap masih jadi oke. Let's say saya makan soto, Mang, itu ada emping. Saya gak suka makan emping sebenarnya karena rasanya pahit buat saya. Tapi saya cemplungin ke dalam si soto, itu bisa mungkin 2 bungkus, sampai dia itu jadi meletet. Itu enak banget buat saya. Kalau lagi misalkan di warteg gitu ya, ada kerupuk putih nih, atau gak di rumah makan Padang gitu kan.
1: Iya.
0: Dah, atau bu, kerupuknya disiram.
1: Iya.
0: Dibegituin. Jadi makanannya apa aja, tapi indah banget tuh, harus ada dia tuh, harus ada dia orang. Begitu tuh, jadi itu yang menjadi favorit saya. Makanya kalau diajakin udah makan makanan misalkan bule-bulean nih, makan steak gitu ya, pizza, burger, spaghetti, udah agak-agak bingung nih, ya udah. Jadi menikmatinya hanya menikmati sebatas makan aja, bukan menikmati makanan yang sesungguhnya gitu.
1: Oke, berarti kan kamu alirannya sama ya dengan saya, itu bubur harus diaduk. Biar si kerupuknya tercampur.
0: Ya.
1: Tapi ada juga kadang perdebatan bubur yang gak pengen diaduk. Terus saya sempat cari-cari informasinya nih.
0: Oke.
1: Kalau yang diaduk itu punya alasan kalau semua komponen makanan harus bercampur.
0: Oke.
1: Supaya setiap suapannya itu punya rasa yang merata. Iya kan?
0: Ya.
1: Nah yang gak diaduk nih justru menikmati makanan secara bertahap. Toppingnya tetap kelihatan.
0: Ya.
1: Jadi setiap suapan itu bisa memberikan kombinasi rasa yang berbeda.
0: Ada juga versi ketiga, Mang.
1: Apa?
0: Topping digeser, Mang.
1: Oh, digeser. Jadi kayak lauk.
0: Iya, jadi kayak kita makan burger, dagingnya dimakan terakhir. Atau makan ayam crispy, ya kan, kulitnya terakhir.
1: Nah, akhirnya perdebatan antara bubur yang diaduk dan tidak diaduk dan yang digeser ini dipertanyakanlah sama seorang ahli kuliner, Bapak Almarhum Bondan Winarno.
0: Oke.
1: Jawaban dia apa coba?
0: Apa?
1: Menurut kamu apa?
0: Diaduk. Benar. Emang supaya semuanya bercampur?
1: Iya.
0: Karena bakso, soto, apa segala macam, semuanya itu kan ditumpuk bumbunya.
1: Iya.
0: Sebelum dimakan tuh kita kocek kan. Saat kita aduk, baru kita nikmatin.
1: Kocek dimana. Apa kocok? Apa aduk? Kalau kocek kan untuk
0: kayak kopi gitu ya.
1: Iya.
0: Minuman ya.
1: Diaduk.
0: Dong. Aduk berarti ya. Diaduk. Nah kita aduk dulu supaya sini semuanya bercampur. Kita gubiakan dulu nih. Kita umpiang-umpiangin dulu nih kan. Semuanya bercampur baru bisa dinikmati. Kayak begitu bukan?
1: Iya.
0: Ya kan? Ada kecapnya, ada apanya, biar semuanya ngeblend dulu tuh. Tapi untuk makanan kamu salah satu orang yang suka dikasih dikasih elemen tambahan enggak, kayak kecap, saus atau sambal yang kayak gitu-gitu?
1: Untuk apa dulu?
0: Oh, tidak semua.
1: Kalau misalnya bakso, saya nggak pakai kecap, pakai saus. Jadi pakai sambal doang.
0: Oke.
1: Cuka sambal udah cukup. Begitu pun bubur. Kalau kamu kan bubur ayam pakai kecap manis.
0: Mesti.
1: Saya enggak.
0: Oh, oke.
1: Bakso.
0: Kalau baso udah,
1: saya ngomong tadi baso ya.
0: Iya, kalau baso tapi saya memang tidak berkecap manis ya. Tapi ada satu, ada beberapa baso yang memang harus begitu. Yang memang harus kecap manis dan pakai sausnya dia.
1: Oh.
0: Ya kan, kalau enggak.
1: Contohnya baso apa?
0: Kayak misalkan PMI buat saya, enggak enak kalau polos, Mang.
1: Oh.
0: Buat saya. Jadi ketika Mas pakein aja, Mas. Jadi dia tapi yang ngasihin. Jangan pedes tapi pakein saus, pakein sambal sama kecap, cuman jangan terlalu pedes. Nah, dia bikin itu, wah. Makan saya itu sampai berkeringat, Mang. Itu nikmat banget.
1: Kalau misalnya mie ayam pakai kecap enggak kamu?
0: Iya, jadi pedas manis bikinnya biasanya.
1: Kayak si Kosim gitu pakai kecap juga.
0: Iya, pedas manis. Biasanya kayak begitu kan. Terus habis itu manisnya tambahin, biasanya dia kasih guyuran dari kuah si ayamnya.
1: Kuah ayam.
0: Iya, jadi manisnya dari situ juga. Kadang kayak gitu. Nah, kayak misalkan sop kaki kambing. Saya kecap, Mang.
1: Sop kaki kambing.
0: Mesti kecap.
1: Kalau sop kaki kambing sama soto memang harus pakai kecap kalau saya.
0: Mesti
1: tapi kecap. Tapi enggak banyak ya.
0: Iya, ngebalancing rasa ya.
1: Iya, karena kan memang dia pakai itu ya aslinya juga.
0: Itu, tapi kan kalau misalkan kayak almarhum nih kakak saya sama bapak saya nih, mereka enggak ada yang pakai kecap. Karena mengganggu kata mereka. Si kecap itu kalau saya, kecerotin, boy. Mesti ada, pokoknya mesti ada yang ngecerot ke dalamnya nih biar enak banget. Si kecap itu tuh nice gitu loh, Mang.
1: Komuk.
0: Tapi kamu suka gak makan kerupuk meletet?
1: Suka lah. Makanya saya suka makan bubur dicampur
0: kerupuk ya. Nah, saya tuh sampai konyol begini ya. Kalau di rumah, jadi gini, kerupuk putih itu sekarang ada yang langsung hancur, ada tapi yang akhirnya jadi kayak seblak gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi kan beda adonannya ya, beda produksiannya. Yang saya suka itu sebenarnya tidak hancur. Nah, kalau saya beli tuh terus makan, wah, kerupuknya enak nih begini nih. Itu biasanya satu malam saya buka, Mang.
1: Biar benyek.
0: Biar lihat ya, biar apa sih?
1: Iya, tuh nggak enak nih.
0: Kan diguyur. Itu jadi makin kuat dia, makin megang. Emang kadang-kadang ya manusia ini dikasih yang enak ya kasih yang benar tuh suka disalahin aturannya.
1: Lu bukan nyalain manusia mah semuanya, lu dong yang kayak gitu.
0: Iya,
1: kerupuk bunyi gitu. Apa rasanya nggak enak lah di gigitnya, nggak enak dikuahin juga bentuknya beda, Mang.
0: Karena nggak saya gigit kriuk, Mang. Saya bukan mencari kriukannya.
1: Iya, kamu
0: saya kuahin. Pengen soto kuning.
1: Kamu kuahin misalnya nih. Tetap aja kan jadi dia gini. Kalau kerupuk yang masih renyah dikuahin, itu bentuknya beda dengan pada saat dia sudah lihat.
0: Betul.
1: Dikuahin.
0: Nah, menyadari nggak apa bedanya?
1: Apa?
0: Kalau yang masih renyah dikuahin jadinya kecil. Kalau yang masih lihat dikuahin masih gede. Jadi ya permukaannya lebar. Risetnya nyampe ke situ, Bro.
1: Bodoh amat. Enggak. Ya udahlah, terserah suka-suka ya, ngomong berdua ya. Abis ini nih masih ada nih. Tadi kan baru ngomongin bubur.
0: Iya.
1: Pada intinya itu ya. Masih ada nih perdebatan lainnya nanti bakal kita share teman-teman. Jangan kemana-mana.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

0: Nah, hasute ku sangat suka.
1: Oh, hasute.
0: Apa coba artinya? Hashtag.
1: Oh, hashtag. Oh, hasute. Saya kira restoran di dekat Bang Rango biliar.
0: Yang udah gak ada sih.
1: Dulu saya pernah ngobrol sama salah satu serikitinya ya di sana ya.
0: Serikiti.
1: Iya kan, karena dia tahu saya hidup di area F&B juga. Bos, ikutan juga dong anak saya. Karena anak saya pernah kerja juga. Dia adalah gini, HATCUTEY.
0: Hacu,
1: hacu teh.
0: Padahal hatsu ya. Nah, kalau ngomongin makanan lagi,
1: ayo apa lagi?
0: Nasi Padang.
1: Nasi Padang.
0: Kamu siap. Itu suka yang semua kuahnya dicampur atau dipisah?
1: Basah.
0: Semuanya dicampur.
1: Basah, betul.
0: Berarti kamu cocok makan nasi itu yang Malaysia apa namanya?
1: Oh, nasi kandar.
0: Nasi kandar.
1: Oh, cuman itu saya, sejujurnya saya belum pernah nyoba ya. Tapi saya ngeliatin video-video vlog. Vlog-vlog orang-orang makan nasi kandar itu saya tidak berselera, Mang.
0: Terlalu lekoh ya?
1: Terlampau.

0: saya itu terlampau ya. Saya orang gila kalau makan. Saya punya porsi besar untuk makan. Saya bisa makan apapun, bisa makan.
1: Banjir nih, banjir ya.
0: Dan itu bisa enggak tahu ada berapa kuah, 6 kuah apa 5 kuah dicampurin semuanya, udah pakai ada sotong tiba-tiba, ada ayam panggang dikasih tetelannya, ntar dikasih telur lagi.
1: Lemseng.
0: Ya, kayak begitu. Jadi udah ada ayam, udah ada tetelan, dikasih lem lagi gitu. Pokoknya semuanya dicampur di situ.
2: Waduh. Aneh banget sih. Kasih udang.
0: Iya, ada udang juga.
2: Sotong tuh cumi ya?
0: Heeh, cumi cuma agak besar ya. Jadi ya kayak gitu ya. Maksudnya jadi hilang selera akhirnya. Ya di awal-awalnya oke gitu. Dan memang sih nasi dia kayaknya nasi bear gitu ya. Kayak nasi biryani gitu kan. Nasi India ya. Saya juga aneh ya. Beberapa kali saya makan itu, melihatnya kebanyakan tapi saya selalu enggak pernah kenyang. Nasi itu kayak enggak padat aja gitu rasanya ya. Jadi sepertinya mereka nyari kenyangnya dari si lauk kayaknya. Kayaknya ya. Nah,
2: tapi kebanyakan juga sih. Lauk udah nyampe 3 tuh kebanyakan.
0: Udah pernah coba tapi Kandar?
2: Belum
0: pernah coba ya?
2: Belum pernah, tapi maksudnya ya. Gini, saya kalau makan Padang, itu paling banyak lauknya 2. Paling banyak. Kadang-kadang 1. Rendang tok misalnya.
0: Wah, kalau saya enggak bisa.
2: Kalau saya bisa, rendang tok, sayur, udah cukup. Iya. Paling banyak 2. Itu pun kalau misalnya lagi pengen centil ya. Rendang pakai ayam gulai, rendang pakai tunjang misalnya. Tapi itu pun enggak sering, seringnya 1 karena suka enggak habis.
0: Malah enggak kemakan.
2: Nah. Jadi kalau misalnya lebih daripada 2, 3 ke atas menurut saya tuh ya aneh banget. Lebih ya. Bingung makannya gua mah.
0: Iya. Ya itu kalau saya biasanya tetap ada pairingan. Gitu kan, dan selalu nyarinya itu temennya itu pasti yang crunchy. Kalau nggak ada yang crunchy ya terpaksa ketemuin sama kerupuk gitu kan. Cuman karena nih mang, sampai saya tuh kalau makan di beberapa restoran Padang, karena dia nggak nyediain kerupuk putih, dia nyediain kerupuk kulit, saya minta guyur.
2: Oke.
0: Kerupuknya jadi kayak krecek ya.
2: Itu mah udah sering. Ya. Banyak juga yang pakai kayak gitu.
0: Jadi modelannya kayak begitu. Karena ya saya butuh si belenye-belenyeannya itu gitu kan. Nah. Cuma tetap nih, jadi misalkan saya mau makan apa, ayam gulai ke, ayam pop atau enggak tunjang, saya suka ngambil yang kriuknya nih, entah si apa dendeng balado, paru, ya kan, atau enggak apa peye udang, pokoknya mesti ada si crunchy-nya gitu. Nah tapi batuk yang wajib. Konyolnya, yang konyolnya mang, saya itu hampir tidak pernah makan rendang di restoran Padang.
2: Kenapa?
0: Gak tau karena rendang saya ngerasanya di rumah ibu saya suka bikin. Ya kan orang rumah suka bikin, jadi ngerasa itu hal yang biasanya. Meskipun orang bilang rendangnya itu enak, kadang kan ada yang dagingnya tuh sampai ungu gitu kan. Yang digigit tuh udah pecah-pecah begitu, udah enak banget gitu ya. Ini mesti cobain banget nih, rendangnya the best banget. Ya enggak, saya biasanya makan kayak lain karena rendang saya masih bisa dapetin di rumah, kasarnya gitu. Gitu, tapi kalau kayak ayam gulai saya jarang tuh masak ayam gulai, masak tunjang di rumah itu hal yang jauh tuh, hal yang enggak pernah gitu loh.
2: Iya.
0: Kalau jeroan mang, kamu makan enggak sih mang?
2: Di mana?
0: Di Padang.
2: Di Padang enggak? Oh. Pernah. Jadi pernah nyobain sekali gara-garanya lihat salah satu food vlogernya Korea.
0: Oke.
2: Dia makan usus.
0: Usus.
2: Iya. Tambusu ini mas saya. Saya niat mang, saya pulang siaran waktu itu. Hari Jumat atau hari Sabtu lah saya lupa. Saya berangkat ke Trio.
0: Oke.
2: Sengaja saya pesan tambusu. Saya makan mang. Enak mang, lama-lama.
0: Kebanyakan?
2: Menurut saya tuh harusnya porsinya gak segede itu deh. Untuk saya ya.
0: Iya.
2: Saya ngeliat orang kok kayaknya
0: enak banget.
2: Ternyata kan di dalamannya berlemak gitu kan.
0: Iya, itu apaan sih dalamnya, bukan telur ya?
2: Nah macam-macam. Kalau misalnya di Padang-Padang, maaf ya, yang kelasnya tidak terlampau mewah, itu isinya kadang-kadang tahu atau enggak telur.
0: Oke.
2: Kalau doi mah dalamannya tetelan mang.
0: Oh iya? Seriusan? Enak atau berarti?
2: Tapi gak bisa banyak-banyak.
0: Kebanyakan ya?
2: Gila. Ini isinya tetelan semua ini mah.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Iya.
2: Dia berlemak dalamnya itu.
0: Otak?
2: Otak saya gak makan.
0: Oke.
2: Tapi pernah nyobain. Bukannya saya gak suka, tapi bukannya saya anti ya, tapi saya gak suka dengan rasanya.
0: Iya. Nah, saya juga tuh hampir sebagian besar jeroan itu saya gak suka mang. Tapi kayak paru babat saya masih makan. Kalau si kulit tuh jeroan bukan kali ya? Kayak si sengkel, bukan sengkel, apa namanya? Tunjang. Hitungannya apa ya?
2: Perlu saya jawab.
0: Pinggiran kali itu, pinggiran luaran ya. Bukan jeroan emang itu masuk ya? Hah? Masuk gak sih, Mang? Kategorinya apa? Ini jeroan juga. Dia kan kulit. Astagfirullahaladzim.
2: Sekarang saya tanya sama kamu ya. Badan besar kepala kecil.
0: Ya, kulit kan luaran ya, Mang ya?
2: Ya, itu jawab sendiri sama lu.
0: Berarti bukan jeroan
2: apa
0: dia?
2: Apa kulit lambung? Kulit apa? Iya, dia mah luaran lah.
0: Luaran dia masuknya ya, enggak
2: hitung aja. Dia tunjang itu kan sebenarnya kaki sapi.
0: Iya, sama urat-urat kalau si kikil kaki sapi itu. Kalau tunjang itu uratnya.
2: Iya.
0: Iya, nah, kan begitu.
2: Pokoknya mereka itu satu paket kan, dari kaki semua tuh.
0: Iya, betul.
2: Nah, si urat-urat itu kan yang dari urat kaki juga.
0: Iya, betul. Enggak masuk jeroan berarti kan. Nah, saya paling bisa makan itu kalau babat masih oke. Okay. Kau buat makan?
2: Makan.
0: Itu ya, apa sambal apa yang kamu ajaknya makan di rumah?
2: Iya.
0: Pakai sambalnya, pakai pete. Pakai babat. Waduh.
2: Tapi itu. Dia tuh teksturnya manis, rasanya manis.
0: Babat. Oh, itu justru.
2: Kamu
0: itu
2: suka itu ya? Kalau saya enggak.
0: Nice banget itu.
2: Kalau saya sukanya yang asin.
0: Oh, di mana bisa dapetin yang kayak begitu?
2: Emang? Nah, jarang memang.
0: Oke.
2: Okay. Jarang. Jadi saya pernah juga nyobain beli di restoran yang sama yang ke kampusan waktu itu. Ini mah ternyata babat manis gitu.
0: Oh, gak cocok jadinya ya. Iya. Nah, paru mama kamu juga saya kurang cocok. Karena asin ternyata.
2: Iya. Yeah.
0: Saya paru di rumah saya manis.
2: Oh.
0: Sama kayak si babatnya itu. Ya kan, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, yang saya penasaran dari kamu adalah paru yang di restoran Timbel tuh, yang kata kamu itu enak banget.
2: Belum memang.
0: Belum kesampaian.
2: Yang di Helang.
0: Iya.
2: Masa belum pernah?
0: Belum, saya makannya itu terus, empal terus. Empal atau enggak ayam. Karena
2: kita mesti makan di sana nanti.
0: The base-nya saya di situ tuh adalah si perkedel jagung.
2: Kalau saya perkedel jagung ngelier kebanyakan jagung. Jadi tuh suka pada murudul tuh enggak kalau lagi makan tuh.
0: Dan jujur ya, itu dibawa pulang enggak enak.
2: Ya memang.
0: Jadi mesti makan di situ.
2: Dia keras.
0: Ya udah pulang. jadi enggak asik gitu loh. Jadi lihat terus jadi ada, saya tuh enggak suka gorengan yang basah, Mang. Gitu, mesti yang garing kalau gorengan tuh. Jadi ya itu balik lagi kayak tadi, saya butuh crunchy-crunchy gitu loh. Ada beberapa restoran Padang juga yang ngasih si dendeng baladonya, dendengnya itu lemes, dendengnya itu memang direndam di si minyak cabenya, itu saya kurang cocok.
2: Ada yang begitu memang.
0: Ada yang begitu juga.
2: Jadi dendeng basah dendeng namanya.
0: Oh, dendeng basah.
2: Dendeng basah, ada dendeng kering, dendeng basah.
0: Iya.
2: Jadi kalau dendeng basah mah sebenarnya kayak bukan dendeng.
0: Jadi kayak
2: daging balado aja.
0: Ya daging balado aja, dia cuma tipis dia teksturnya.
2: Jadi gini, ada perbedaan di beberapa restoran Padang terkait dengan si dendeng basah ini. Kalau misalnya kalau misalnya beberapa restoran Padang yang pernah saya temuin di Jakarta lah ya.
0: Iya.
2: Dendeng basah itu tetap dengan tekstur dendeng yang kering, Mang.
0: Masih si kriuk.
2: Hanya dia diguyur.
0: Oke.
2: Tapi kalau misalnya saya cobain beberapa di Bogor, ini mah daging balado.
0: Iya, si dendengnya udah diam di situ, jadinya lemes kan? Iya, itu saya kurang cocok.
2: Bukan, Mang. Jadi gini, memang beda prosesnya. Untuk membuat dendeng kering itu, dia itu kalau udah nyampe kering seperti yang dendeng kering,
0: yang crunchy itu,
2: mau didiemin di minyak itu pun nggak akan bisa dilembek.
0: Tetap kriuk.
2: Iya, karena dia prosesnya lama.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kalau misalnya kamu menemukan yang bentuknya kayak daging biasa, itu mah kayak daging balado menurut saya.
0: Oh.
2: Seharusnya dendeng basah pun teksturnya sama seperti si dendeng yang kering.
0: Ya begitu.
2: Cuman mungkin dia dicelupin ke dalam itu.
0: Dia shortcut kali ya. Tetap menunya begitu, rasanya ke situ, tapi teksturnya yang dibedain gitu kan. Karena rasanya sih mirip-mirip, masih enak, dan itu kan makan cabenya kan enak banget.
2: Iya.
0: Cabenya tuh manis gitu kan. Tidak pedas lah itu cabe cuman cabe galak. Tampilan doang, menyeramkan doang tuh merah-merahnya kan.
2: Iya.
0: Masih dikasih cabe, kulit-kulit cabe itu masih lebar-lebar gitu kan. Ya. Nah itu tuh dimakan kan enak banget.
2: Tambalan
0: kan?
2: Jeans kok kata bapak saya tuh.
0: Apa?
2: Tambalan jeans.
0: Kayak celananya si itu ya, si Rian kalau lagi manggung.
2: Iya. Nah terakhir tuh saya makan di restoran Padang. Terus saya bilang, saya minta dendeng dah. Dia cuma diem di depan saya. Terus dia nari piring tuh gak.
0: Dendeng pak dendeng. Oi dendeng pak dendeng. Palaku pusing. Oi.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang abis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.

0: perdebatan lainnya nih selain bubur dan juga
1: nasi padang.
0: Nasi padang itu mie instan.
1: Eh bentar, nasi padang rames itu selalu semua campur ya?
0: Iya dong.
1: Iya ya, rames itu memang begitu ya. Iya ya, oke oke.
0: Mie instan. Mie instan yang dipakai nasi atau enggak?
1: Enggak dong.
0: Eh, ada tahu. Ada yang harus pakai nasi, Mang.
1: Dulu ya.
0: Bisa seperti dulu enggak? Enggak tonjok.
1: Aku dikekang. Aku sama Bang Deli itu terkekang.
0: Atau mikir pakai otak sih.
1: Gak enak ngomongnya ya. Dikasih yang bisa dikasih. Saya lagi jadi hamster di teman pro 2.
0: Diam, gak usah diomongin.
1: Nah, dulu ya. Dulu ya, karena apa namanya, pengen ngejar bobot, ya kan. Tapi kalau buat saya, saya kurang bisa menikmati makan mie, makan nasi, lauknya mie atau enggak bihun. Kurang bisa menikmati. Tapi kalau soun sayur oke. Karena biasanya jumlahnya tuh enggak sebanyak kayak begitu. Jadi misalkan ada sop kimlo gitu kan, ada kayak begituannya, atau enggak sop oyong yang tipis-tipis doang gitu kan, itu masih bisa, masih oke. Kayak misalkan makan bakso, masih bisa tuh pakai nasi gitu kan. Nah cuman kalau makan mie saya nggak bisa polos.
0: Harus ada apanya?
1: Kondimen apa aja? Telur misalkan, gitu kan? Sawi, gitu loh. Entah sosis, apa bakso, ya kayak gitu-gitu mesti ada mana-mana gitu. Jadi pakai aksesoris, ada aksesoris ya coy. Kurang gemes gitu loh. Kalau misalkan mie polosan begitu gitu. Kalau kamu bagaimana? Masih bisa makan mie pakai nasi?
0: Udah jarang. Tapi kalau saya nggak mau terlalu rame.
1: Oh oke. Okay.
0: Paling kayak toppingnya yang telur doang atau nggak sayur.
1: Oke, okay, si caisin itu ya.
0: Karena kalau dipakein yang lain tuh suka jadi merusak rasa si mie instan dengan bumbu yang nikmat itu loh.
1: Tapi sebenarnya ya kebanyakan orang yang misalkan makan pakai sosis atau bakso itu tuh nggak dimakan bareng, Mang. Tetap aja ya kalau yang saya perhatiin ya, kalau saya ngintip-ngintip ya ke beberapa teman-teman saya yang makan bareng itu bisa diakhirin gitu, di akhir dicemilinnya gitu kan, tapi supaya jadi rame aja mungkin itu. Tapi beda kalau misalkan telur gitu kan. Terus ada juga beberapa orang yang memang tidak mau merusak rasa, jadi masaknya dipisah.
0: Oh iya, iya.
1: Karena kalau si bakso atau enggak si sosisnya diseduh bareng sama si mie-nya,
0: benyek.
1: Jadi baunya ngikut gitu loh. Bau si bakso itu nempel ke si mie-nya gitu. Jadi kurang oke gitu kan. Nah, tapi sekarang saya coba tanya, kalau misalkan makannya di tendaan, di pinggiran jalan,
0: kenapa?
1: Misalkan apa sih warmindo gitu ya? Itu ada yang Indomie telur kornet keju yang ada kayak begitunya, yang paket lengkapnya yang spesial. Nah, kamu pesan itu di situ apa?
0: Saya biasanya Indomie telur kornet.
1: Oh, oke.
0: Enggak pakai keju lagi.
1: Kornetnya digoreng. Apa normal-normal aja?
0: Biasanya tergantung si warung Indominya kan. Oh. Ada yang memang sudah digoreng, ada yang perlu request.
1: Iya. Iya. Yeah. Jadi ada yang kayak begitu, malahan ada yang Indomie itu bisa dikocok pakai telur, Mang.
0: Pizza mie.
1: Si bukan sari kok Indomie sih, si kornetnya itu dikocok pakai telur.
0: Ada
1: yang kayak begitu. Telur kornet ya, mie telur kornet gitu ya. Telurnya di dadar dikocok. Itu jadi oke banget. Nah, terus kamu kalau di Warmindo itu makannya goreng apa?
0: Kuah.
1: Oh, kuah, yoi.
0: Nah, ya. Saya pernah nih ngalamin zaman deket itu, deket daerah kamu
1: ya,
0: di Unpad, di Jatinangor.
1: Lingga Dwiva atau kan Dwi Lingga?
0: Bukan. Kalau itu mah yang bagusnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada nih di daerah kos-kosan yang di bawah itu. Jadi cuman dialah yang bisa di SMS zaman dulu mah. Dianterin.
1: Nice.
0: Indomie goreng, pakai kornet.
1: Oke. Okay. Terus?
0: Kornetnya beneran kotak mah, gak apa-apa. Kamu kebayang gak sih? Kornet yang beneran kotak dingin.
1: Saya ngebayangin muka kamu. Ih,
0: Kok iya, emang gitu reaksi saya. Pasti iya, reaksi. Gak ada apa-apain, Mang. Bener-bener blok gitu.
1: Tapi sebenarnya sama mereka pasti udah direbus dulu. Kan biasanya direbus sama itunya. Dibuka, direbus bareng sama si kalengnya. Terus sama dia disimpan di luar. Artinya sudah matang. Cuman dingin, gak diapain. Dia cuma tinggal di shred.
0: Lah itu mah dari pabriknya juga udah direbus.
1: Udah direbus, udah jadi.
0: Ngapain dia rebus lagi?
1: Ready, dihangatkan mungkin ceritanya kan dihangatkan.
0: Minimal.
1: Iya.
0: Minimal tuh gak usah kotak bentuknya.
1: Korek-korek gitu ya minimalnya.
0: Minimal tuh pelet-pelet. Ya udah di plating gitu
1: tapi
0: loh.
1: Tapi gini. Mungkin sama dia dikeluarin sekotak-kotak gelondongan begitu. Oh, satu kotak ini dibagi 6, dibagi 5, atau dibagi 4. Jadi udah tuh, 1, 2, 3, ya udah per porsi itu di itu. Ya mungkin begitu, supaya gampang. Kalau misalkan di spreading gitu, di korek, gak kehitung berapa.
0: Iya, boleh. Boleh, dari cuma, satu kotak gede.
1: Cuma jangan kotak itu maksudnya.
0: Iya, begitu lu plating. Ya lu ancur-ancurin dikit lah. Gue tuh jadi bingung. Ih gila, gue jadi gila makannya.
1: Tapi ada yang kesel juga.
0: Apa?
1: Ada yang kayak begitu, seperti dikorek sama dia, dan dia ngoreknya itu tidak pakai sendok.
0: Pakai?
1: Garpu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di bibir mangkok itu ada bekas peletan yang di garpu itu disangkutin di situ, set, gitu kan? Untuk kebersihin si garpunya kan. Masih nempel di pinggiran. Ada perenmuka.
0: Jangan-jangan waktu kamu terakhir sakit gara-gara gitu.
1: Itu roti dibakar ketemunya.
0: Kamu nggak makan Indomie di situ?
1: Enggak makan Indomie pada saat itu. Saya makan bakso rebus apa kalau nggak salah. Ada bakso rebus di sana tuh, gitu kan. Abis bakso rebus, pengen manis-manis, makanlah roti bakarnya, gitu kan.
0: Roti bakarnya apa?
1: Ya standar, coklat keju.
0: Meses ya?
1: Iya.
0: Coklatnya?
1: Ya kan mau naburin mesesnya, mau marut kejunya kan. Pakai tangan.
0: Tapi kenapa kamu berpikir ke yang situ? Kenapa enggak makanan sebelumnya?
1: Makanan sebelumnya itu semuanya rapi-rapi soalnya sih, Mang. Makanan sebelumnya itu makanan-makanan rapi. Maksudnya bukan makanan yang ibarat kata kayak gimana-gimana ya. Itu tuh karena kalau enggak salah tuh saya waktu itu tuh baru pulang dari luar kota. Beberapa hari di rumah istirahat. Ya makan makanan rumah. Ya kan, terus tiba-tiba malam-malam berangkat ke situ, ya besoknya sakit, gitu, kena, gitu sih ceritanya. Ya,
0: bangunan rumah kamu waktu itu yang nge-serve siapa?
2: Yang masak ibu.
1: Ya, oh kalau itu makan pasti ngambil sendiri. Mau nyalahin ibu saya ya? Kalau kayaknya kalau udah direbus, harusnya kuman-kuman mati kali ya.
0: Berarti ini yang benar-benar langsung. Makanya kamu berpikir si roti bakar.
1: Berpikir itu hanya ke situ doang sih. Makanya jadi akhirnya dari hari itu sampai sekarang gak pernah ke situ lagi. Ada lopet.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Udah jam 10 nih. Masuknya satu jam terakhir kita nemenin kamu. Iya.
1: Nih, makanan apa lagi sih yang banyak ritualnya, Bang Deh?
0: Banyak ritualnya. Makan menyan lu soto.
1: Makan si cuci misalkan ya. Makan cuci itu ternyata ritualnya ada banyak juga. Ya kan, misalkan kayak begitu. Cuman ya, ini kan kita mencontoh dari sana ya. Kayak yang tadi kita bilang bubur diaduk, padang dirames, diguyur-guyur gitu kan. Nah, kalau bapak saya itu gak suka padang basah. Jadi padang tuh kering, karena dia makannya di suwir-suwir gitu. Di nanti dia cocol-cocol, dia senangnya main cocol-cocol tuh, terus kayak gituan. Nah, kayak misalkan sushi, sushi kan ada si apa si soyunya, ya kan? Ternyata jangan lu coba-coba nyocolin si nasinya, karena nanti bisa buyar. Di balik sushinya, si dagingnya yang dicocol, terus nggak boleh terlalu banyak, nanti ngurangin rasa enaknya si itu, gitu kan? Baru dimakannya kayak begitu, ya. Kalau mau pakai wasabi nggak boleh terlalu banyak, terus di spreading gitu kan, diolesin gitu kan, lebih asik supaya merata. Ya jadi ada kayak gitu-gitu. Kalau di kita apa ya? Ada nggak sih yang kayak begitu?
0: Sambel.
1: Sambel.
0: Dicocol apa diaduk?
1: Oh oke. Okay. Iya iya iya. Ya. Oh tapi sambel juga, makan sambel juga orang-orang beda-beda nih, Mang. Kalau saya itu makan sambel itu dicoel, Mang.
0: Dicocol.
1: Coel.
0: Dicoel.
1: Dicoel itu berarti kan diangkat. Sama si itunya, sama si lauknya. Lauknya. Tapi kalau ayah saya sama istri saya dicocol. Mereka enggak suka dicoel karena buat mereka terlampau pedas. Jadi ngurangin rasa si lauknya, katanya kayak begitu.
0: Kalau saya bisa berhenti dulu enggak?
1: Bisa.
0: Kalau saya kalau makan bebek.
1: Nah,
0: selamat.
1: Oke.
0: Okay. Sambal itu enak banget ya. Ada minyak-minyaknya. Saya campurin nasinya.
1: itu bahaya ya. Bahaya ya. Sama satu lagi, Mang. Ada yang kayak begitu, Mang. Bebek Madura, Mang.
0: Sambal hitamnya.
1: Ada sambal hitamnya kan ya.
0: Campurin sama nasi.
1: Galai ke nasinya. Waduh. Itu tuh pedih banget di lidah tuh, Mang. Tuh kalau pedes tuh. Nasinya panas. Tapi yang ngeselinnya kita tidak mau berhenti.
0: Iya. Yeah.
1: Terus saja.
0: Karena sebetulnya kita ini punya bakat untuk ini, ketagihan untuk disakiti.
1: Ahai.
0: Lah, oke. Okay. Pedas itu kan sensasi kan?
1: Iya, iya.
0: Sensasi ya. Panas yang kita rasakan, sakit lidah kita sebenarnya. Tapi kita malah semakin nikmat.
1: Makin sakit makin enak ya.
0: Iya.
1: Tuh. Nah, ada beberapa orang yang justru mereka menghindari makan menggunakan sambal.
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan? Apalagi orang-orang diet, Mang. Karena buat mereka sambal itu yang ternyata ngebikin orang pengen nambah lagi.
0: Sambal itu.
1: Iya. Jadi ada nih beberapa teman-teman saya yang lagi jaga badan gitu ya, diajakin makan. Enggak, jangan pakai sambal, jangan. Ini sambalnya lo makan aja, sambalnya buat lo aja. Karena kalau dicocolin ke sambal dia bisa nambah lauk dan nasinya lagi, jadi makan dua porsi gitu. Tapi kalau nggak pakai sambal, ya dia hanya memenuhi kebutuhan nutrisi akan tubuhnya doang.
0: Iya.
1: Ya kan? Tidak mencari kenikmatan dari si makannya itu.
0: Tapi buat menurut saya tuh suka ada juga yang modus sih. Sebenarnya dia tuh rakus ya. Gak kira lauknya masih ada, tambah nasinya nih karena lauknya sayang nih. Makan aja lauknya doang.
1: Iya, padahal ya nanti lauknya habis, nasi masih ada. Nambah lauk lagi satu lagi.
0: Norak banget.
1: Gak beres-beres makan.
0: Gak beres-beres itu, Bang. Sampai restoran all you can eat berubah jadi dapur SPG.
1: Tapi kamu itu tipikal orang makan yang cukup dengan satu. Bukan ya, kalau porsi ya mungkin satu ya. Satu jenis makanan gak, Bang?
0: Kayak gimana maksudnya?
1: Misalkan kalau kita ke pecel lele nih pinggir jalanan gitu ya.
0: Satu cukup saya, lele doang.
1: Nasi lele doang. Tapi kan kadang suka pakai tahu gitu.
0: Ada.
1: Iya.
0: Iya, pakai tahu sih biasanya.
1: Nah, itu. Saya tuh suka nyari kemeriahan tambahan, Mang. Jadi aksesoris.
0: Ya, bukan nyari, emang lu mah doyan. Lu doyan. Lu mah kalau enggak sakit ya. Kalau enggak sakit ya.
1: Jadi kesetanan ya.
0: Kalau enggak sakit ya. Lu tuh
1: masih gila-gilaan kali nyampe sekarang ya. Saya mau makan mie 2 di sini aja ya, sama bakso cuanki itu ya. Saya tuh nahan lapar dari jam 1 siang, Bang. karena saya nggak mau makan. Jadi abis beres makan siang, biasanya tuh jam 5 itu sudah lapar, karena itu jam 5 jam itu terakhir saya makan kan.
0: Itu sama sekali nggak makan, bisa kamu hidup kayak gitu?
1: Karena saya ada tujuan, ada yang pengen saya dapetin. Karena saya nungguin lagi pengen banget makan ini gitu. Makanya saya nanya, ada nggak? Kalau nggak ada saya makan dulu.
0: Saya nggak bisa loh.
1: Iya.
0: Pasti saya ganjel dulu.
1: Nah nggak, karena saya kalau ganjel dulu sakit jadinya. Jadi kepenuhan.
0: Ya ganjelnya kira-kira nengel.
1: Iya, cuman kan mendingan udah aja biar begitu aja. Jadi akhirnya asik gitu loh. Masih enjoy, masih enak gitu kan. Kalau udah nahan ganjelan, di sininya jadi nggak enak gitu. Mau makan mie-nya satu kurang, ditambah bakso jadi kebanyakan, apalagi mie-nya dua pakai bakso, wah jadi yang nggak asoy gitu.
0: Kenapa nggak kamu ganjel terus kamu makan mie-nya satu?
1: Nggak pakai baksonya?
0: Ya pakai baksonya.
1: Kebanyakan.
0: Tapi mie-nya satu.
1: Mie-nya satu.
0: Kebanyakan.
1: Kebanyakan bang.
0: Terus ngapain makan dua? Itu nggak kebanyakan.
1: Nggak kebanyakan, karena saya nggak ada ganjelan. Misalkan nih ganjelannya nih roti tawar aja nih misalkan ya. Satu potong gitu ya, satu tangkep gitu kan. Berarti dua ya, sepasang gitu ya.
0: Ya nggak usah sepasang dong, Nengel.
1: Satu doang?
0: Iya.
1: Ya nggak ada artinya, tungguin aja, masih lapar-lapar juga. Buat saya, jadi udah aja. Atau bentar lagi juga kan makan gitu.
0: Jadi enggak dong, dari jam 1 siang mah lama dong, nggak bentar lagi.
1: Kan jam 1 siang makan. Saya tuh nggak makan jam 1 siang.
0: Kata kamu nahan lapar dari jam 1 siang?
1: Iya, dari beres makan situ, dari beres makan jam 1 siang itu
0: enggak lapar.
1: Boleh makan lagi,
0: itu enggak lapar dong.
1: Enggak lapar ya. Ya pokoknya
0: ya, lu kenyang habis makan.
1: Tapi kan biasanya jam 5 saya makan lagi. Itu udah jam.
0: Lah itu mah wajar dong, ya. Nengel, lu nunggu makan malam. Makanya saya pikir kamu nahan lapar dari jam 1 siang, kamu enggak makan dari siang.
1: Enggak.
0: Baru makan lagi jam 8 malam.
1: Enggak bisa.
0: Itu mah normal anjir, gua juga kayak gitu.

0: Ini itu theme song untuk para pekerja. Ah. Kota itu tidak janji apa-apa, hanya mimpi kita yang tinggi. Hmm. Kami tetap datang bekerja pagi hingga pagi lagi.
1: Oke.
0: Tenaga bertukar dengan angka.
1: Oke.
0: Kadang kurang, kadang lebih.
1: Makanya ada bahasanya tadi terakhir. Hacu, hacu,
0: hacu.
1: Oh, hacu, hacu.
0: Bersihin ceritanya.
1: Oke.
0: Padahal bukan. Ngomongin tentang makanan lagi nih, perdebatan.
1: Iya. Nahan lapar udah lewat ya.
0: Nahan lapar udah lewat, bukan nahan lapar lu mah itu. Ya normalnya begitu, habis makan siang ya makan malam. Sore itu suka diisi snack.
1: Ya.
0: Untuk orang yang punya mah apalagi.
1: Itu saya.
0: Iya, iya, iya. Ya. Ya.
1: Jangan deh, wizard komputer pada pecah nanti, jangan.
0: Gua double stick juga lu.
1: Kayak ngobrol sama Bruce Lee gua.
0: Gua double stick juga lu, belum tahu aja lu. Ya, iya, iya, iya. Ini kalau teman pro 2 bisa ngasih komentar, pasti pemikirannya sama. Nah, lapar dari jam 1, gila.
1: Iya.
0: Dari jam 1 enggak makan-makan. Itu mah normal.
1: Dari situ kan start, Bang. Sat itu mulai ditahan. Tas gitu. Enggak boleh deh masuk.
0: Start apa? Di start. Yang namanya makan udah pasti kenyang, ya.
1: Nah, itu start tuh. Cas enggak boleh diisi lagi. Sat sampai nanti nih. Tas baru boleh masuk lagi.
0: Ya normalnya begitu. Kecuali dulu kayak orang gila. Mungkin dulu lu jam 1 makan, jam 3 lu makan lagi, jam 5 lu makan lagi. Begitu lu ya. Ya lu yang gak normal dulu.
1: Jadi ini baru buat saya dan ini keren. Ginjal saya sakit ketat. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mang. Kalau misalkan kamu sedang dalam tahap emosi, jangan dibiasakan marah, Mang. Astagfirullah. Gitu, Mang.
0: Enggak, gua kalau enggak marah malah jadi stres gua. Sok belaga-belaga ngajarin. Belaga-belaga ngajarin. Gila. Sok gila belaga-belaga ngajarin. Gila. Gila.
1: Makan apa lagi ya?
0: Makan apa lagi? Makan apa lagi? Makan apa lagi?
1: Snack deh. Saya mau bahas snack.
0: Apa?
1: Snack. Snack apa yang suka, yang kamu suka makan? Maksudnya yang paling disukai kayak gimana sih? Apa? Snack itu kan berarti mancis ya? Apa sih?
0: Asin.
1: Kudapan ya?
0: Harus asin.
1: Oke, kayak kue basah gitu nggak suka, Mang. Berarti pastel-pastel,
0: pastel bisa,
1: risol yang gitu ya.
0: Bisa.
1: Kayak kue pepe gitu, kayak apa sih, kue lumpur.
0: Nggak terlalu. Pokoknya saya okay. Tuh kudapan pun mesti asin.
1: Lemper.
0: Yang manis hanya sebagian.
1: Oke, apa yang manis?
0: Nanya yang susah.
1: Iya, apa? Karena kalau saya juga bingung, Mang, kalau kamu nanya misalkan kudapan apa? Kan saya sukanya manis. Makanya kayak tadi saya sebutin. Kalau bubur sumsum itu cemilan ya? Masih masuk kali ya kudapan ya? Bubur sumsum sama biji salak itu keberatan ya?
0: Enggak dong. Dia kan basicnya karbo.
1: Karbo ya? Ya semua karbo, Mang, rata tepung, Mang.
0: Oh iya sih.
1: Oh, di kita apaan sih? Gorengan aja. Oh, gorengan paling kalau saya bilang asin, Mang. Tapi gorengannya juga terlebih spesifik, misalkan kayak kroket atau cireng, saya suka kayak begitu. Saya tuh suka tekstur tuh makanan itu, nggak tahu ya, berarti ketemu nih. Saya suka tekstur itu yang enyoy. Ya kan, kayak misalkan apa sih?
0: Ketemu tekstur yang enyoy. Makan Padang mesti ada kriuknya loh. Monyet.
1: Tapi kan
0: benci banget gue orangnya nggak konsisten.
1: Tapi kan tetap
0: orangnya nggak konsisten, aneh.
1: Tetap makan situ, makan tadi, kerupuk yang itunya.
0: Ya kamu cuma relatekan ke arah kerupuk. Pas makan Padang kamu bilang tetap mesti jadinya
1: mesti kriuknya, ada kriuknya, tapi tetap kerupuknya mesti ada yang benyeknya, Mang. Gitu. Nah, apa sih makanan yang dari tepung sagu dikasih kelapa, gula merah, apa sih? Ongol-ongol. Suka saya.
0: Dodongkal sih suka deh.
1: Oh, dodongkal. Iya, dodongkal. Manisnya itu ya. Asinnya manisnya itu. mostly semua suka asin.
0: Especially tahu.
1: Oh, tahu isi.
0: Enggak usah, tahu apa? Kosong.
1: Oh, si Ahmad.
0: Si Ahmad, si nice. Tahu susu. Pokoknya saya okay. Semua tahu saya suka.
1: Oke, okay, ya kayak begitu-gituan. Tahu goreng berarti ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kayak misalkan
0: enggak,
1: kayak
0: kemang tahu juga saya suka.
1: Oh, boleh tuh.
0: Apa lo
1: boleh tuh. Boleh tuh. Boleh jam segini tuh kayaknya bisa kali ya. Bukan sampai jam berapa dia emang ya?
0: Dia tuh enggak tentu karena ada enggak buka.
1: Oh, gitu ya. Nah, kayak misalnya sosis solo, Mang.
0: Sosis solo.
1: Nice tuh, Mang.
0: Enggak terlalu
1: daging giling isinya.
0: Sosis solo bisa sih, nah. Cuman dia tuh kadang ketebalan kulitnya.
1: Iya, iya, iya, betul, betul, betul. Itu perhitungan bisnis, Mang.
0: Surabi solo sih suka.
1: Oh iya, masih makan.
0: Tapi mesti yang lembut dalamnya. Dia kan agak digulung gini kan.
1: Oh, surabi solo tuh yang digulung. Iya, iya, bukan surabi kinca ya. Kalau surabi kinca,
0: bukan surabi Sunda. Bukan lah, surabi kinca mah. Nah, surabi kinca yang oncomnya tapi pedes, buh itu mantep. Waktu saya di Bandung saya dikirimin, Mang, sama drummernya kafein si Kang Rudi.
1: Asik.
0: Buh.
1: Sumpah seriusan.
0: Buh.
1: Saya merasa saya belum pernah nyoba ya.
0: Buh.
1: Sejujurnya saya belum pernah nyoba, cuman ngerasa freak deh ini makanan gitu. Enggak ternyata ya.
0: Itu ya. Oncom-oncom hideung. Ditanya sama dia, mau pedes apa enggak? Pedes.
1: Berarti direndosin cabe.
0: Dia punya dua adonan si oncomnya itu. Pas saya makan, deh, jadi gurih. Tepung campur kelapa.
1: Oke.
0: Di taruh si oncom pedes di atasnya. Di dalamnya lah ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dia kan ditaburin setengah matang ya kan.
1: Buh. Jadi akhirnya keiket tuh sama si adonan.
0: Wangi ya kan.
1: Jadi kayak makan itu ya, kayak makan apa namanya? Buras oncom gitu ya. Nice.
0: Mantap tuh.
1: Saya belum kepikiran si adonannya bukannya manis ya? Adonannya asin ya?
0: Enggak dong, adonannya plain dong.
1: Plain ya dia ya?
0: Plain. Kalau manis tuh kamu bisa ditambahin susu atau ditambahin nangka,
1: okay.
0: Ditambahin pisang baru.
1: Iya, iya,
0: ya, manis.
1: Itu surabi yang kayak ada yang di dekat damkar situ kan, modelnya yeah. Kayak begitu kan. Oke. Okay. Nah, saya surabi kering begitu enggak suka. Saya surabinya itu yang berenang. Memang surabi solo juga saya bisa makan gitu kan, tapi biasa aja gitu loh.
0: Kalau surabi solo dia karena bentuknya terbalik, kadang saya sebelum makan ada ritual dulu juga saya.
1: Ada ritual. Iya, iya, iya. Jadi apa namanya ngelatih ini supaya takut lidah kegigit kan kalau makannya terlalu emosi. Tapi nah, makanan tamannya surabi Sunda ini surabi kinca ada yang okay banget, Mang, buat saya, Mang.
0: Apa?
1: Putu mayang
0: okay juga.
1: Nice, itu nak nyoy lagi ya kan. Jadi saya suka tuh tekstur yang kenyal-kenyal gitu yang kayaknya digigit itu ngelawan, itu saya suka. Itu kayak agak kayak begitu. Apalagi ya. Kalau misalkan sarapan pagi kudapan tapi jangan uduk gitu. Ada enggak kamu yang kamu suka?
0: Enggak ada, bubur ayam.
1: Oh, oke. Okay. Karena saya terkadang suka memilih ada bisa buras oncom sama gorengan atau leput, Mang.
0: Buras oncom masih bisa lah. Buras oncom sama gorengan masih bisa. Tapi harus pedes.
1: Jarang tuh buras oncom pedes tuh. Rata-rata bikinnya yang bisa kemakan aja kan. Gak mau terlalu pedes kan dia kan. Di mana ada buras oncom yang pedes?
0: Ada.
1: Udah punya vendornya?
0: Ada.
1: Si Combro enak juga ya.
0: Combro.
1: Combro yang pedes yang biasa ini.
0: Dekat rumah kamu ada tuh tukang Combro.
1: Di mananya?
0: Kecil-kecil gitu. Dalamnya ada cabenya.
1: Oh, tahu. Ada misronya juga
0: ada di jual. Kecil-kecil ya. Seribuan satu.
1: Itu kayak ininya, kayak main di segmennya si Molen Mini atau enggak si
0: Yoi.
1: Apa namanya? Yang banyak wijen
0: On the Mini.
1: Iya, yeah, iya, yeah, dia mainnya di Combro sama Misro. Saya tahu itu di jalan mau ke arah turunan ya.
0: Oh, saya kudapan manis ada yang saya suka.
1: Apa?
0: Ini pisang aroma. Saya suka tuh pisang aroma.
1: Tapi sering nemuin kendala gak sih? Abis makan itu mulut beset-beset.
0: Karena saya doyan kerupuk. Jadi mulut beset-beset itu menjadi hal yang biasa buat
1: hal
0: saya.
1: Hal yang biasa, iya tapi si kulitnya itu kan agak tajam ya.
0: Betul.
1: Dia ya, itu oke juga tuh. Boleh juga sih. Pisang aroma, tapi yang paling asik itu nangka sama nanasnya.
0: Nanas sih. Nah dulu tadi di bawah sini, Mang, ada tukang tahu berontak.
1: Nah.
0: Di McDick bawah tuh. Dulu dia jual nanas goreng.
1: Tapi
0: nanas goreng.
1: Nanas
0: goreng
1: ditepungin.
0: Beh.
1: Wadaw.
0: Gila, itu lu udah kayak di Meksiko lagi makan daging pakai nanas, pakai itu, pakai kayu manis.
1: Nice banget ya.
0: Sekarang udah nggak jualan dia. Dia jualannya tahu berontak doang sama batagor.
1: Nah, saya ada nemuin satu vendor jamur crispy. Jamur crispy, cuman kata dia 3 bulan sekali rubah menu, Bang. Jadi sekarang dia lagi jualannya itu Onde Mini sama si Molen. Nanti 3 bulan berikutnya dia jual lagi tuh. Jadi dia tuh punya otak-otak jamur crispy, ada apa ya, bakso apa ya, kok nggak salah ya. Pokoknya kayak begitu-gituan lah, asin-asin. Tapi kalau lagi manis-manis, kalau lagi asin-asin, itu adanya di daerah itu. Apa? Kalau mau ke rumah kamu kan belok kiri, ini belok kanan.
0: Cimapar.
1: Iya, mau ke arah Cimaparnya. Yang bisa tembus-tembus ke Cimapar itu tuh jalan Asogiri ya.
0: Oh, di situ mah ada juga tuh tukang jamur crispy tuh.
1: Hah?
0: Kalau yang kamu jamur crispy pakai jamur apa? Jamur
1: enoki.
0: Enoki. Bukan jamur yang putih.
1: Bukan jamur yang kayak payung gitu kan? Jamurnya jamur enoki, cuma dia mainnya.
0: Adalah juga sih jamur babak.

0: Aku mantap. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi kan ada event e-sport nih di kampus. Jadi aku lagi banyak latihan nih.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ah, papa bawel sih tuh kan. Ah, kalah deh. Papa mah ganggu aja sih.
0: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Gak kerasa nih sama Pro 2.
1: Iya, kembang tahu nih mana nih. Enak ya. Tapi sumpah ya, enak ternyata makan kembang tahu malam-malam ya.
0: Beuh.
1: Saya tuh selalu menghindari, saya tuh kurang suka makan kembang tahu tuh. Soalnya biasanya dia jual siang-siang. Tapi siang-siang tuh makan panas-panas. Maksudnya bukan pak dia sih gak panas ya, cuman kan hawanya jadi gerah gitu ya, karena makan si jahe itu ya. Gak, kurang asik. Jadi selalu menghindar, padahal saya suka banget. Jadi biasanya beli, didiemin sampai sore. Nah menjelang malam tuh baru makan. Biasanya kayak begitu kan. Dan dimakan dingin juga enak, dimasukin kulkas gitu. Kemarin makan malam-malam jos banget, Mang.
0: Mantep ya?
1: Asik banget. Pengen lagi sih ya.
0: Ya, cuma kan enggak semua yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan.
1: Jadi ya, mau enggak mau kita mesti berbesar hati ya. Tentang hidup kita ini, jadi ya apapun yang kita temui, yang kita hadapi di depan jalan ini, ya kita terus
0: enggak jelas kok mulu.
2: Meraba.
1: Meraba banget gua. Enggak tahu ke arah mana ngomongnya.
0: Coba lagi.
1: Jadi apapun yang akan kita temui di depan, ya kita harus terima dan selalu jalani. Tidak semua apa yang kita inginkan itu selalu bisa kita dapatkan. Berbesar hatilah, sahabat super. Kita bertemu lagi minggu depan.
0: Pak Mario seduh, apa kabar?
1: Teh celup kali gua.
0: Pak Mario seduh, gimana kabarnya?
1: Gue tuh pengen banget menjadi orang yang kalau orang lain itu melihat gue itu teduh banget gitu. Gimana sih caranya gitu, Mang? Kayak kamu bersahaja banget gitu.
0: Bisa kan? Kamu gimana kayak sih? Itu bisa.
1: Payungan ya.
0: Pakai kostum ini aja.
1: Apa?
0: Jadi pohon beringin lo. Lo mah gak cuma bikin teduh nanti lo ya. Lo ditampilin tiap kali ada yang mau kampanye ya.
1: Takutnya ada yang Bapak duduk di atas. Ibu. Ada yang duduk di atas.
0: Mari jemunjang dia ya.
1: Amit.
0: Sudahlah.
1: Iyalah.
0: Okay. Makasih banyak kita Pro 2 untuk kebersamaannya. Kalau kamu senang dengerin kita siaran, balik lagi hari Rabu depan.
1: Tetap di jam yang sama.
0: Iya.
1: Ya kan? Dan di acara yang sama bersama 2 MC Gadungan.
0: Ya sudah kalau gitu kita pamitan dulu. Terima kasih banyak teman Pro 2. Saya Deli Tambunan.
1: Saya Satria Panji.
0: Selamat beristirahat.
1: Selamat malam. Jangan kemana-mana ya, karena abis ini ada jazz musik 1 jam cuman lagu.
0: Oke lah kalau gitu. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jazz Music Pro 2 FM. Satu jam cuma lagu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Ada Rinda Marlita nih.
3: Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Rinda di sini di rangkaian sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari ini? Moodnya baikkah atau lagi kurang baik? Buat kamu yang moodnya kurang baik, yuk coba minum satu gelas air putih dulu nih pas bangun tidur teman Pro 2. Siapa tahu mood kamu yang mungkin kurang baiknya karena mimpi yang membekas di hati gitu ya teman Pro 2 ya, bisa reda dikarenakan minum satu gelas air putih hangat di pagi hari ini. Aku bakalan nemenin kamu tentunya di hari ini sampai dengan siang hari nanti dengan informasi-informasi yang lagi rame banget di media sosial plus lagu-lagu terbaik. Pokoknya aku bakalan nemenin kamu lah beraktivitas dari pagi sampai dengan siang nanti. Nah sekarang aku bakalan bangunin kamu di pagi hari ini dengan rangkaian Jazz Music.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: ada gosip baru nih. Boleh juga nih kalau disebarin. Ada berita apa lagi nih? Hah, ternyata dia yang korupsi uang rakyat. Wah, ini harus cepet-cepet nih disebarin biar viral. Wah, ini apa lagi nih berita ya? Aduh, nggak nyangka. Ternyata dia orang kayaknya, aduh, nggak beres nih orang nih. Tapi semua orang harus tahu nih berita ini.
1: Hei, stop. Jangan asal menyebarkan berita gitu. Pastikan kebenaran dari berita yang mau disebar itu. Salah-salah nanti malah terjerat Undang-Undang ITE Pasal 28.
0: Ih, lagian kan ini beritanya juga udah banyak nyebar kali.
1: Tetap aja, yang nyebarin bisa kena Pasal 28 Undang-Undang ITE.
0: Ih, masa?
1: Bahaya, Cak.
0: Iya deh, nggak akan disebarin lagi. Takut masuk penjara.
2: Ayo, jadi pengguna sosial media yang cerdas. Kita lawan berita hoax. Mari kita wujudkan Indonesia yang

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Si unjuk rasa ataupun unjuk aspirasi akan warnai kawasan gedung DPR RI Jakarta di hari ini, di Kamis 27 Agustus 2026. Dari Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan dari sejumlah kelompok yang akan menyampaikan aspirasi di kawasan parlemen. Dua kelompok aksi tersebut yakni DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya. Masing-masing kelompok diperkirakan membawa 100 hingga 200 peserta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Harmanto itu bilang kepolisian masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai jumlah masanya. Informasinya nanti menjadi salah satu dasar dalam menentukan pola pengamanannya seperti apa nih teman Pro 2. Kepolisian menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku supaya tidak mengganggu masyarakat. Menjelang aksi nanti, Polda Metro Jaya sudah memastikan kondisi Jakarta tetap aman dan juga kondusif. Masyarakat tidak khawatir karena aktivitas warga dan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa nih teman Pro 2. Menurutnya, aksi penyampaian pendapat merupakan kegiatan yang rutin terjadi di Jakarta. Bahkan waktu hari Senin kemarin aja nih, di tanggal 24 Agustus, tercatat terdapat 71 kegiatan penyampaian aspirasi di sejumlah lokasi.

0: Wih, suram banget tebingnya. Berani panjat tebing di sini nggak, bro?
1: Ya elah, beranilah. Tapi gue takut sih.
0: Gimana sih? Katanya berani, tapi takut. Labil deh lu. Jadinya berani apa takut nih?
1: Ya berani gue sebenarnya. Tapi kan sebelum kita panjat, kita harus perhatiin sekitar juga kali, bro. Lu gak takut apa? Gara-gara kita panjat ini tebing, jadi longsor ke rumah warga yang di bawah.
0: Waduh, ya amit-amit lah, bro. Tapi kan ada loh cara mencegah atau mengantisipasi tanah longsor.
1: Emang iya?
0: Iya. Pertama, kita bisa buat benteng atau beton yang menutupi si tebing atau lerengnya. Terus, kita bikin terasering dan nggak nebang pohon sembarangan. Dan juga menghimbau warga buat nggak bangun rumah atau bangunan persis di bawah atau di atas lereng atau tebing. Dan yang terpenting nih, harus lebih waspada kalau mulai masuk musim hujan.
1: Kalau gue lihat-lihat, ini wilayah aman ternyata, bro. Jauh dari pemukiman warga, terus nggak jauh dari sini juga ada bentengnya di bawah. Terus, lagi nggak musim hujan.
0: Mantap. Jadi nih kita panjat di sini.
1: Oh ya jelas, minta izin dulu tapi.
0: Ya iyalah, soalnya minta izin RT. Tanah longsor bukan hanya sebab alam, tapi juga manusia yang kurang memperhatikan lingkungannya. Maka mari kita sama-sama menyelamatkan lingkungan kita dan juga diri kita sendiri.

0: ini.
1: KN tahun ini. Selengkapnya disampaikan.
2: Anda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perkirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Untuk dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 92%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Semoga bermanfaat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi, demi mereka nanti.

Madrid kukuh di puncak klasemen Liga Spanyol setelah menghajar Real Sociedad dalam pertandingan kedua di Stadion Santiago Bernabeu pada hari Kamis 27 Agustus dini hari tadi nih teman pro 2. Real Madrid sendiri mengawali La Liga 2026-2027 dengan cemerlang gitu kan ya, setelah meraup 6 poin dalam 2 pertandingan pertama. Setelah menggilas Espanyol 2-1 dalam pertandingan pertama, sekarang tim asuhan Jose Mourinho terus ini tuh menang telak 4-1. Nah, ini di dalam laga kandang, Kylian Mbappe jadi bintang kemenangan Madrid dalam laga tersebut setelah mencetak hat-trick. Mbappe membuka keunggulan Madrid atas Spanyol pada menit ke-40. Sociedad kemudian mencetak gol balasan melalui Lucas Suárez, dan di menit ke-44 gol kedua Mbappe dalam pertandingan itu di menit ke-60 berkat assist Jude Bellingham. Vinicius Junior ikut mencatatkan nama di papan skor di menit 68 berkat umpan dari Bellingham juga nih teman pro 2. Gak cukup dengan 2 gol, Mbappe mencetak hat-trick di menit ke-80 dan lagi-lagi dengan assist Vinicius. Dengan kemenangan ini, tentunya Madrid kini ada di puncak klasemen La Liga dengan raihan 6 poin. Dan Madrid unggul selisih gol atas Sevilla dan juga Real Betis yang sama-sama punya 6 poin.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Suatu yang belum kamu tahu. Tahu nggak sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.

Teman Pradua, aku cuman mau ingetin aja nih teman Pradua, kita harus benar-benar waspada. Waspada tentang apa teman Pradua? Karena nih di Jawa Barat sendiri lagi sering-seringnya terjadi gempa nih teman Pradua. Kayak kemarin nih, kemarin malam kalau gak salah jam 8:30 lah ya, itu tuh ada gempa tektonik dengan magnitudonya itu 4,2. Ini yang dirasakan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Nah, ini tuh walaupun tidak berpotensi tsunami nih teman Pro 2, sampai dengan jam 9 lebih 10 menit hasil monitoring BMKG ini tidak ada aktivitas gempa bumi susulan. Yang pastinya buat teman-teman Pro 2 aku nih, pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Salah satunya lewat RRI Bogor nih, bisa nih teman-teman Pro 2. Yang pastinya masyarakat juga diimbau untuk tenang dan juga tetap waspada.